RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi?

0: www.bank.co.id.
1: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
5: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Oke, kita berdua masih dijelajah berdua ya bareng Melly. Siapa nih yang suka bunga? Nah, di Kabupaten Nganjuk ada nih salah satu destinasi wisata yang cocok buat kamu yang suka bunga atau berdua, terutama bunga mawar. Nah, di sana tuh kamu namanya itu Agrowisata Perkebunan Mawar Tembrodua. Aduh, sampai lupa mau sebutin namanya. Jadi Tembrodua, kamu tuh bisa nikmatin indahnya tanaman bunga mawar di Agrowisata Perkebunan Mawar ya. Terus selain menikmati keindahan bunga-bunga mawar, kamu juga bisa belajar mengenai perawatan dan penanaman bunga mawar. Nah, lokasi ini cocok dikunjungi sama pasangan ya, sama keluarga sambil kode-kode tuh ya, kalau ke pasangan beliin aku ini. Jadi kamu juga bisa nih foto-foto di situ juga gitu, Tembro 2. Nah, selain itu di objek wisata Nganjuk ini kamu juga bisa membeli berbagai macam buah tangan yang berasal dari bunga mawar, kayak parfum sama sirup mawar. Pernah minum sirup mawar? Kalau Meli sih belum ya. Oke, Tembro 2. Selanjutnya ada Wana Wisata Grojogan Dhuwur. Ini lokasinya ada di Desa Sumber Miri, Lengkong, Nganjuk. Nah, air terjun ini selalu rame, Tembro 2, di hari biasa ataupun akhir pekan. Jadi, buat kamu yang jenuh dengan aktivitas sehari-hari, dengan suasana perkotaan yang padat gitu ya, dan pengen refreshing, kamu bisa nih ke Wana Wisata Grojogan Dhuwur, Tembro 2. Dan kamu juga bisa nikmatin air terjun, gak perlu bayar, gratis, Tembro 2. Dan airnya tentunya seger ya, kolam di bawah air terjun itu juga dangkal, jadi kamu bisa berenang atau bermain air sampai puas. Batu-batu di air terjun ini warnanya putih dan bisa diduduki untuk bisa menikmatinya. Kamu juga butuh sedikit pengorbanan, Tembro 2. Soalnya akses menuju air terjun ini lumayan terjal dan tinggi, jadi kamu perlu hati-hati. Tapi dari pengorbanan itu bakal terbayar tuntas kalau kamu sudah sampai di Grojogan Dhuwur. Kemudian ada pemandian air panas Banyu Biru, Tembro 2. Jadi ini rekomend buat kamu yang pengen pemandian air panas ya. Jadi ini unik soalnya terus mengalir tanpa henti, Tembro 2. Lokasinya ada di Desa Gondangwetan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Dan pemandian Banyu Biru ini juga ramai dikunjungi sama wisatawan yang ingin merasakan air hangat alami. Nah, selain pemandian ada juga warung-warung yang menyediakan makanan. Jadi kamu kalau lapar bisa tuh langsung makan, Tembro 2.

94,6 RRI Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Hai Top Pro 2, masih bersama Meli ya. Dan di jam 8 ini kita spesial bakal ngomongin yang seru, yang lagi rame dibahas ya akhir-akhir ini. Pesta bola dunia. Siapa nih yang suka nonton Piala Dunia? Yang rela begadang biasanya gitu ya. Pokoknya harus nonton gitu Piala Dunia Tempro 2. Jadi Meli bakal nemenin kamu di hari Minggu ini karena kita ada cerita bola di Pro 2 Tempro 2. Jadi program ini spesial dalam rangka Pesta Bola Dunia yang lagi bikin dunia heboh. Siapa yang udah pernah begadang nonton? Nah, pagi ini kita nggak cuma ngomongin skor dan gol-gol kece aja Tempro 2, tapi kita bakal ngobrol bareng narasumber kita di pagi ini tentunya. Ya, siapa ya? Habis ini Meli spill deh buat kamu Tempro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu. Oke, itu Pro 2 masih bareng Meli ya di cerita bola di Pro 2. Nah, biasanya kan yang suka bola itu dominan cowok ya. Tapi spesial hari ini temroduan narasumber kita tuh cewek yang luar biasa, yang hidupnya tuh memang udah total di dunia si kulit bundar ini temroduan. Jadi beliau tuh bukan cuma guru tapi juga pelatih, wasit, sekaligus juri temroduan. Gimana? Keren kan? Nah, kamu bisa mantengin terus siapa sih tamu Rodua yang Meli sebutkan ini, yang pagi ini bakal ngobrol sama Meli di 8:30 habis ini tamu Rodua. Dan Meli nanti juga bakal live TikTok ya. Jadi ya, kamu kalau penasaran seperti apa sih ini beliau perempuan, kok keren banget sih, soalnya jarang-jarang kan. Nah, tapi sebelum itu Meli bakal puterin lagu yang enak buat kamu. Dan ini ada lagu Papa Mama Pung Pasang Tempro 2. Nah, ini merupakan lagu terbarunya Willy Sopakua bersama dengan Kei Hulu. Jadi lagu ini adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Jadi lebih jauh lagi, lagu ini tuh berkembang menjadi kolaborasi kreatif sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku. Kementerian Ekonomi Kreatif juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Nah, dukungan dari Kementerian Kraft dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini tuh berjalan maksimal Tempro 2. Dan ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan. Oke, ini dia lagunya Tempro 2.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren nih. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita Bola, Cerita Bola, Cerita Bola, Cerita Bola.
1: Halo Otong Bro 2, balik lagi sama Melly ya. Dan seperti apa yang Melly bilang tadi, kalau Melly tuh bakal hadirkan ya narasumber spesial kita di hari ini. Dan biasanya kalau tentang bola itu kan akrab sama cowok ya, tapi kali ini kita undangnya cewek Otong Bro 2. Dan ini keren banget soalnya dia tuh yang merupakan guru, pelatih, wasit, sekaligus juri juga Otong Bro 2. Nah, narasumber kita pagi ini adalah Kak Silvianita Apriani yang merupakan guru PJOK SMKN 1 Sumenep. Dan Meli udah terhubung dengan Kak Nita. Halo Kak Nita.
2: Halo Kak Meli, selamat pagi.
1: Selamat pagi, pagi ini sehat dan ceria gitu ya Kak?
2: Iya, alhamdulillah. Ini habis jogging tadi ya pagi-pagi. Oh, jadi biar fresh gitu, menyapa teman-teman di Purwodadi.
1: Memang ini banget ya, guru PJOK ya pagi-pagi habis olahraga di Purwodadi. Oke, Kak Dita, boleh dong sapa pendengar kita sambil kenalan dikit, biar pendengar nih kenal nih dengan Kak Nita.
2: Oke, halo, selamat pagi teman-teman Purwodadi. Di sini Kak Nita ya. Jadi Kak Nita ini sering sekali, biasanya kalau di lapangan sering ketemu. Entah di sepak bola, di futsal, di pencak silat, di basket. Biasanya ada saya gitu Kak Meli.
1: Waduh, banyak banget ya Kak.
2: Iya, karena memang guru PJOK ya. Oh iya. Yes. Bahkan di atletik juga, alhamdulillah. Kemarin mendampingi anak juga.
1: Oh iya, keren-keren. Nah Kak Nita, sekarang kan rame nih, mau ada Piala Dunia. Dan bentar lagi bakal digelar nih. Kalau dari Kak Nita sendiri, suka nggak sih nonton Piala Dunia?
2: Oh, suka banget dong pastinya. Karena ini yang ditunggu-tunggu ya.
1: Waduh.
2: Acara 4 tahunan ini.
1: Jarang-jarang loh ada cewek yang suka nonton bola ini Kak Nita. Kalau Kak Nita sendiri, pendukung tim mana nih di tahun ini?
2: Saya dari pertama kenal Piala Dunia, dari awal tahu itu masih setia di Brazil deh kayaknya ya.
1: Oh, Brazil.
2: Dia tiap tahun selalu ada.
1: Oke, berarti tahun ini Brazil, masih tetap Brazil gitu?
2: Iya, masih dong.
1: Oke, Kak Nita kan guru PJOK nih ya, gimana sih cara Kak Nita itu menularkan semangat olahraga ke anak muda di Sumenep khususnya?
2: Oke, jadi aku mulai menularkan anak-anak supaya suka di dunia olahraga itu dari lingkungan sekolah ya, karena ini berkesempatan sekali karena saya sebagai guru PJOK. Jadi yang terpenting kita kenalin olahraga itu mereka dibikin happy dulu gitu. Jadi jangan dibikin ribet dengan peraturan dan ini dan itunya dulu. Yang penting dikenalin dulu, oh ini bola gitu. Kan biasanya cewek nih ya, siswi, aduh main bola bu, jangan bu, takut bu, ini bu, capek bu. Nah biasanya seperti itu dulu. Jadi kita dibikin happy, dimodifikasi. Nah teknik dasar dulu yang paling gampang, oh passing gitu. Nanti lama-lama, oh seru juga nih. Jadi awalnya yang kelihatannya, ah capek, ribet, dan gini-gini. Pokoknya dibikin se-happy mungkin gitu. Jadi dimodifikasi seperti itu. Nggak terpaku sama aturan lah Kak gitu.
1: Oke, jadi gitu ya Otong Bro 2. Tapi memang abis olahraga tuh memang moodnya bikin happy gitu kan ya Kak Nita. Jadi itu kayak healing gratis lah ya.
2: Oh iya.
1: Kalau lagi ruwet.
2: Saya selalu bilang sama siswa-siswi saya di sekolah, kamu rugi banget kalau tidak ikut PJOK. Kenapa? PJOK hanya seminggu satu kali. Waktunya pun praktiknya hanya kurang lebih 1,5 jam efektifnya. Karena nanti ganti pakaian, bersih-bersih badan, dan lain sebagainya itu udah potong gitu. Jadi rugi banget kalau nggak ikut PJOK.
1: Iya, rugi banget. Apalagi untuk kaum-kaum yang mager, yang belum tentu olahraga seminggu sekali gitu ya.
2: Betul, iya. Benar sekali,
1: Kak. Oke, Kak Nita kan juga pelatih. Ini pelatihnya berarti di SMKN 1 Sumenep gitu ya, Kak?
2: Iya, pegang ekskul. Jadi kita guru beda ya sama saat posisi kita jadi pelatih. Karena saya memang basicnya education apa coaching education pelatih, pendidikan kepelatihan Kak, bukan penjas gitu, tapi pendidikan kepelatihan. Jadi bisa ngajar karena pendidikan gitu.
1: Kalau
2: jadi disini pendidikan kepelatihan basicnya.
1: Oke. Okay. Kalau juri di mana nih Kanita?
2: Kalau juri alhamdulillah sampai tingkat provinsi ya, jurinya pencaksilat sama juri apa wasit di futsal sudah lisensi juga, pelatih juga sudah lisensi panahan, kemudian lisensi bola basket gitu.
1: Wah, panahan juga Kak, keren-keren. Kayaknya semua cabang olahraga mau disabet nih sama Kanita.
2: Senang belajar jadi tahu gitu, jadi biar nggak ngasal aja belajarnya gitu, pengen perdalam ya kita ikut jenisnya gitu.
1: Oke, okay. Kanita pernah nggak sih pas lagi ngelatih murid nih, pernah nemuin kayak murid yang berbakat, terus bikin Kak Nita nih mikir, wah ini bakal, kalau dikembangkan nih bakal jadi bintang nih.
2: Masya Allah, itu benar sekali ada loh Kak ya. Jadi itu ceritanya, murid aku ada di bagian lapis tiga ya, di tim bola lah, ada bola yang permain bola besar di sekolah saya yang terkenal itu kan ada olahraga bola voli gitu. Dia di tim ketiganya gitu. Jadi kan sangat susah sekali, sorry, mau masuk ke tim inti gitu. Akhirnya saya colek lah, kamu pengen berprestasi tingkat lebih lanjut gitu. Iya Bu, ayo ikut Ibu latihan olahraga individu karena itu akan membuat kamu prestasi lebih maksimal. Jadi saya colek, saya ajarin atletik. Kebetulan waktu itu saya kalau lari posturnya kurang. Saya ajaklah dia latihan tolak peluru atau dan lempar lembing. Nah, tolak peluru, lempar lembing. Akhirnya di antara tolak peluru dan lempar lembing, dia sama-sama coba, ternyata hokinya itu ditolak peluru. Akhirnya dia baru debut pertama ikut pertandingan di kabupaten antar pelajar, alhamdulillah bisa juara satu. Jadi dia tipe anak yang suka mendengarkan arahan dari coachnya gitu. Saya sendiri yang melatih. Terus akhirnya juara satu, dia masuk ke PASI. Akhirnya di tingkat provinsi dia terus menjadi atlet gitu, masuk juara juga gitu di tingkat prof, dan sampai akhirnya dia baru lulus tahun ini gitu. Jadi dia senang sekali dan saya pun bangga gitu. Jadi dari nol, benar-benar dari nol, dia nggak pernah ikut kejuaraan atletik, akhirnya dia sampai bisa juara gitu, banyak menorehkan prestasi di atletik itu gitu. Jadi saya memang senang yang dimulai dari nol Kak gitu. Daripada yang udah dia punya basic, nah, kadang itu kan ini pelatihnya baru nih, gini, biasanya anak-anak itu gitu, kalau bukan pelatihnya susah yang mau takdim gitu, yang mau mendengarkan arahan coach barunya gitu.
1: Oke, ya. Jadi itu dia nomor 2 cerita dari Kak Nita sebagai pelatih nomor 2. Dan kita masih bakal lanjut ngobrol nih nomor 2 sama Kak Nita, tapi setelah lagu yang satu ini.

0: Kamu perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya bener banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta kita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih.
0: Tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
2: Cerita bola, cerita bola, cerita bola, cerita bola.
3: 4,6 RRI Prodo FM Sumber Teman Terbaik Kamu. Oke, Tumbro 2 masih sama Meli dan Kak Nita di sini ya. Di cerita bola di Prodo 2. Kak Nita, tadi kan udah spill cerita tentang pas jadi pelatih ya. Sekarang Meli penasaran nih. Pas jadi wasit, biasanya kan ada tuh kejadian kayak dua tim lagi panas. Gimana sih rasanya jadi penengah, Kak Nita?
4: Pernah banget waktu kejuaraan di provinsi ya, ajang bergensi Porprov Jawa Timur tahun 2023 itu ya. Jadi memang kedua pihak itu panas karena merasa kasarannya dijodohin wasit gitu. Waktu itu saya juri penilai gitu. Terus abis itu mereka waktu keputusan pemenang di akhir sudut biru yang menang. Harusnya katanya pelatihnya sudut merah, biasa lah ya. Kemudian akhirnya dia minta protes gitu. Protes pun berbayar. Protes berbayar, wasit jurinya dipanggil gitu. Dipanggil sama delegasi tekniknya yang memimpin pertandingan gitu. Yang di atasnya wasit gitu. Akhirnya berunding. Jadi benar-benar harus jujur, makanya biar kita aman saat pelaksanaan pertandingan itu ya Kak ya. Jadi saya menjadi wasit juri selalu berpegangan kepada, kalau wasit kita itu tanggung jawabnya ya tetap sama diri sendiri dan mengamankan kedua atlet ini gitu. Tapi kalau juri memang tidak terlihat kan menilainya, tapi saya selalu berpegang bahwa saya bertanggung jawab kepada Allah gitu. Jadi kita kalau mau aman harus jujur gitu. Jadi kalau biasanya kalau sudah di awal sudah ragu ini yang menang, apalagi sama-sama mempunyai poin yang mirip-mirip gitu, biasanya akan dibang sendiri gitu. Sempat sampai rame, sampai diamankan wasit jurinya dan lain sebagainya, akhirnya dimediasi, alhamdulillah berakhir damai, keesokannya bisa melanjutkan pertandingan kembali gitu. Kalau di silat pastilah Kak, pasti ada adegan panas-panas begitu.
3: Iya. Tapi ya, ya lumayan seru gitu ya Kak Anita. Maksudnya pertandingannya ya, bukan aduh panasnya ini.
4: Iya, karena saya dari SD kenal pencak silat sampai saya bekerja sekarang ini pun karena pencak silat gitu. Alhamdulillah semuanya gratis, kuliah, sekolah ya. Dari mulai sekolah, kuliah, sampai kerja jadi ASN itu gratis gara-gara karena pencak silat gitu.
3: Oke, Kak Nita nih banyak banget Tumbroda berkecimpung di dunia olahraga ya. Pernah gak sih Kak Nita, kan Kak Nita nih perempuan ya, tapi aktif banget di dunia olahraga yang identiknya tuh sama laki-laki. Nah, pernah gak sih dapet tantangan atau pandangan miring karena itu?
4: Pernah gitu, namanya juga perempuan ya. Kak, memang sering dihadapkan 10 orang laki-laki, lalu saya di tengah-tengah beliau sampai sekarang ya, apalagi yang punya futsal ini kepengurusan saya perempuan sendiri gitu. Alhamdulillah mungkin karena doa restu dari suami, doa restu dari orang tua dan anak-anak yang mensupport penuh, jadi saya enjoy gitu yang jalanin aktivitas olahraga ini. Meskipun teman-temannya laki-laki, saingannya pun saingan secara sehat gitu. Bahkan di dunia ASN saya itu kan juga pengennya laki-laki, bapak-bapak gitu. Gimana caranya saya bisa bekerja dengan baik dan lain sebagainya gitu. Yang penting kita komunikasinya aja ya sama teman-teman yang laki-laki itu gimana gitu. Jadi bisa diterima gitu.
3: Oke, selama berkarir di dunia olahraga ada momen yang berkesan nggak buat Kak Nita?
4: Banyak sekali ya momen berkesannya. Jadi saya saat saya menjadi pelatih, wasit juri, dan guru gitu, saya mempunyai kebanggaan sendiri gitu. Karena ini nggak semua perempuan gitu bisa berkecimpung langsung di kegiatan ini gitu. Jadi bangganya saya itu pun untuk saya diri sendiri tentunya nggak perlu dipamerkan gitu. Paling yang tahu nanti ketemu di lapangan, wah Mbak Nita lagi, wah Mbak Nita lagi ya di lapangan sepak bola barusan juga event-event olahraga ketemu Mbak Nita lagi gitu. Jadi kebanggaan saya nantinya saya tunjukkan sama anak saya, mudah-mudahan menjadi motivasi seperti itu Kak. Karena anak-anak sekarang itu susah sekali ya Kak ya mau olahraga gitu. Jadi mau berprestasi bahkan itu juga susah loh. Sekarang mahal mau prestasi di olahraga. Orang tuanya yang harus berjuang gitu. Kalau dulu kan gratis, yang penting anaknya yang mau berjuang gitu kan Kak.
3: Iya sih.
4: Kalau pinjaman.
3: Kalau Kak Nita sendiri udah berkarir di dunia olahraga tuh berapa tahun, Kak?
4: Saya kenal olahraga yang benar-benar ditekuni sejak tahun 95. Saya
3: Waduh.
4: Sudah ikut pertandingan.
3: Pertandingan apa tuh, Kak?
4: Enggak silat, dari SD waktu
3: Wow,
4: itu,
3: iya.
4: Dari SD kelas 5. SD, terus SMP, puncaknya di SMA, saya ikut ke Jurnas gitu, ke Taman Mini. Nah, dari situlah saya banyak dapat beasiswa. Mau kuliah pun rasanya kayaknya, waduh perempuan-perempuan mau kuliah. Akhirnya antara bidan sama olahraga. Karena saya masih mau jadi atlet, akhirnya saya pilih pendidikan pelatihan ini. Gitu. Nah, di situ di UNESA saya tambah digembleng sama dosen-dosen, makinlah berprestasi. Akhirnya sudah lulus, nggak mungkin lah kita terus-terusan jadi atlet, ya jadinya masuklah ke dunia wasit dan juri seperti itu. Karena saya mikirnya saya nantinya akan menjadi ibu gitu dan berumah tangga dan lain sebagainya. Jadi tetap jalurnya di dunia olahraga Kak. Karena suka banget sih ya. Basket juga dan waktu pelajar tahun 2000-an itu saya sudah berkecimpung di basket gitu. Sekarang pun masih sama gitu.
3: Oke. Okay.
4: Basket ini sama. Iya, Kak.
3: Keren banget. Kak Nita tuh punya banyak pengalaman loh tahun 2002. Dan Kak Nita kan terkait dengan Piala Dunia yang udah deket ini, kalau di ngomongin bola ini ya, kalau di Semenu sendiri potensi anak mudanya untuk dunia sepak bola ini seperti apa sih, Kak Nita?
4: Di Semenuk sekarang saya sangat bersyukur sekali ya kepengurusan yang baru ini, karena sudah dilangsungkan kemarin itu sepak bola SMP dan SMA. Saya juga turun langsung kemarin jadi tim coachnya ya. Jadi tahu benar, cuman di sini masih banyak coaches-coaches yang perlu mengikuti inilah aturan yang sedang berlaku, karena biasanya kita fokus pada kepelatihannya saja gitu. Padahal tonggak keberhasilan suatu pertandingan itu kuncinya ada di atlet itu sendiri, ada di pelatih dan juga wasit ataupun juri. Nah, jadi dalam satu tim itu harus ada penguasaan rule apa tuh? Peraturan pertandingan. Nah, itu juga harus dikuasai. Itu padahal cara mudah kita untuk memenangkan pertandingan. Kalau kita kurang memahami aturan pertandingannya, kadang akan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu merugikan tim kita sendiri, Kak. Gitu. Jadi kalau bisa mainnya bersih. Gitu. Kebanyakan kan pelatih itu hanya mengajarkan tentang fisiknya. Gitu. Jadi pelatih di sini harus mempunyai modal juga psikologi, terus harus menjadi partner juga, jadi harus itu Kak ya. Jadi disiplin-disiplin yang lainnya harus diterapkan ke atletnya gitu. Tapi saya bangga sudah sering ada event ini ya, sepak bola di Semenuk. Tidak seperti zaman saya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa prestasi. Jadi kita bisa ambil dari banyak-banyak tim ya, bahkan dari sekolah-sekolah lain kalau antar pelajar gitu. Kalau dulu hanya 1-2 yang menonjol gitu. Sekarang rata. Bahkan di Pantura-Pantura sana itu Kak keren-keren Kak gitu.
3: Wah, iya.
4: Bahkan sering juara juga iya dari Pantura itu Kak.
3: Wow, berarti sekarang udah berkembang lah ya daripada di zaman Kanita dulu, dan semoga nanti kedepannya juga terus maju gitu ya Kak.
4: Insya Allah, saya optimis sekali sepak bola Sumenep akan terus maju dan bisa mencapai prestasi puncaknya nantinya Kak.
3: Oke, semoga tercapai ya. Ada pesan nggak Kak Nita buat anak muda ya yang punya mimpi jadi pemain sepak bola profesional?
4: Oke, buat anak muda yang mau jadi pemain tuh jangan mengandalkan latihan di klubnya atau di timnya saja. Latihan itu dimulai dari kamu gitu. Jadi di rumah kamu harus bisa menjaga fisik kamu, kemudian banyak belajar juga perkembangan-perkembangan peraturan yang terjadi sekarang seperti apa gitu. Jadi semuanya itu dimulai dari kita sebelum kita masuk ke teamworknya gitu. Terus semangat, jangan pantang menyerah gitu. Karena apa yang kita hasilkan nantinya itu dari proses yang kita kerjakan sekarang gitu.
3: Oke, jadi Tempro 2 dari Kanita tuh kamu tuh harus banyak latihan, banyak cari tahu, terus jangan pantang menyerah. Oke, Kanita ini beneran inspiring banget Tempro 2. Jadi gak cuma cowok ya, cewek juga bisa nih ya masuk ke dunia olahraga dan banyak membuat prestasi ya, menginspirasi yang lain. Terima kasih ya Kak Nita udah udah berbagi cerita, inspirasi dan semangat pagi ini di Cerita Bola di Pro 2. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat lah ya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin di rumah. Dan jangan lupa untuk orang muda terus bergerak, terus bermimpi, dan paling penting tetap semangat. Kak Nita, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Kak Nita.
4: Iya Kak Meli, semoga sukses terus Pro 2 Sumenep.
3: Thank you.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, ini Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94,6 RRI Prodo FM Semarang teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Prodo 2 tadi udah di cerita bola di Prodo 2 ya. Kita lanjut lagi ke jelajah Prodo 2 teman Prodo 2 dan masih di Kabupaten Nganjuk. Tadi udah bahas wisata ya. Wisatanya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Nah, tentunya buat yang suka kulineran, nah Melispil ya kuliner yang ada di Nganjuk ini teman Prodo 2 tentunya kan udah capek-capek nih keliling-keliling ya menjelajahi destinasi wisata yang ada di sana pasti lapar ya. Ada kuliner yang wajib nih kamu cobain teman Prodo 2. Nah, yang pertama ada dumlek teman Prodo 2. Memang kedengarannya aneh sih, terus gak umum di telinga, tapi makanannya rasanya enak banget. Nah, ini bisa jadi oleh-oleh juga teman Prodo 2. Jadi ya, ini mirip dodol yang biasa kamu temui di daerah Garut, Jawa Barat. Nah, hanya saja dumlek ini dari Nganjuk punya tekstur yang lebih padat. Mirip dengan makanan asal Gresik teman Prodo 2 yang namanya tuh pudak dan bahannya sama yaitu tepung beras, gula jawa, sama santan. Kemudian dibungkus menggunakan pelepah pisang yang akan membuat cita rasa yang khas. Bentuknya panjang, lonjong, kayak lontong nomor 2 dan bahan pembuat dan pembungkusnya itulah yang sedikit membedakan dumblek dengan dodol dari Garut. Jadi kalau dodol Garut tuh pakai tepung ketan, nah kalau dumblek ini pakai tepung beras nomor 2. Jadi pembungkus dodol dari Garut itu kan umumnya kertas. Nah, kalau dumblek itu dibungkusnya pakai pelepah pisang nomor 2. Jadi kamu bisa sih nemuin makanan ini di toko oleh-oleh ya dengan harga yang terjangkau dan ya mungkin harganya antara 9.000 sampai 10.000 rupiah teman Prodo 2. Jadi hemat dan bisa kamu jadikan oleh-oleh. Terus ada juga teman Prodo 2 kerupuk kupil. Ini kok aneh ya namanya ya. Dari namanya aja pasti kamu udah kayak bayangin kalau kerupuknya juga makanan khas Nganjuk ini bentuknya kecil-kecil ya teman Prodo 2. Meskipun namanya upil terus terdengar kayak aneh gitu ya. Tapi jangan tanya soal rasanya teman Prodo 2. Sekali kamu mencicipi kerupuk kupil ini pasti kamu bakal sulit untuk berhenti makan. Keunikan kerupuk kupil ini adalah cara penggorengannya yang enggak biasa. Jadi kerupuk ini enggak menggunakan minyak teman Prodo 2, tapi pakai pasir. Ayo, pernah enggak kamu goreng pakai pasir? Nah, jangan khawatir kerupuk ini akan matang ya. Karena nyatanya penggorengan dengan pasir itu justru punya sensasi rasa yang khas. Ini sekaligus sehat ya, soalnya minim minyak. Kalau ingin membeli dan mencicipi kerupuk ini kamu tuh nggak perlu merogoh kocek yang dalam ya, karena harganya tuh juga terjangkau dan di toko oleh-oleh ada di pinggir jalan kamu bisa dengan mudah nemuin kerupuk ini nomor 2. Jadi ini bisa nih jadi pilihan oleh-oleh buat kamu. Nah, masih banyak lagi yang bakal Melispil Prodo 2. Pastikan kamu stay tune in di 94,6 FM.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, Tem Pro 2, selanjutnya ada sambal pecel nganjuk, Tem Pro 2. Tapi kalau pecel ya, biasanya terkenalnya di Madiun nih. Tapi di Nganjuk kamu tuh juga bisa nemuinnya, Tem Pro 2. Mungkin hal ini dipengaruhi juga sama faktor geografisnya di mana Nganjuk dan Madiun itu berbatasan secara langsung. Nah, kamu bisa beli sambal kacang atau sambal pecel sebagai makanan khas Nganjuk, Tem Pro 2. Harganya juga terjangkau ya. Jadi ini bisa jadi pilihan yang tepat untuk oleh-oleh Tem Pro 2. Dan kalau kamu beli banyak ya untuk dibagikan kepada keluarga dan tangga, kayaknya nggak bakal buat kantongmu kering deh. Dan sambal pecel ini enak disajikan sebagai lauk Tem Pro 2, sebagai temennya lauk gitu ya, cocolan. Dan juga enak kalau dijadikan sebagai cocolan makan sama kerupuk, sama lauk sama kerupuk juga Tem Pro 2. Jadi pas deh buat kamu yang suka ngambil jajanan dengan rasa pedas manis. Dan kalau ukuran besarnya itu kira-kira sekitar 7.000-an Tem Pro 2 harganya. Kemudian ada sego banting nganjuk. Nah, ini merupakan nasi bungkus ya, dalam ukuran yang enggak terlalu besar sih. Nah, kalau di daerah Solo Raya kamu mungkin mengenal sego kucing atau nasi kucing. Nah, atau nasi bungkus berukuran kecil dengan lauk bandeng. Nah, kalau nasi banting ini mirip dengan nasi kucing, tapi lebih besar bungkusnya. Nah, kalau makan nasi kucing mungkin kamu butuh 2 atau 3 bungkus biar kenyang. Nah, karena memang ukurannya yang kecil, tapi kalau kamu makan nasi banting ini bisa buat kamu kenyang dengan 1 bungkus aja. Berarti enggak kecil juga gitu, nomor 2. Jadi tapi enggak besar banget, tapi kenyang gitu ya. Nah, di dalamnya juga dilengkapi dengan lauk pauk dan sambal cabe merah yang pedes seger Tem Pro 2. Dan ada juga tepo Mbah Umbruk. Ini punya nama kuliner khas Nganjuk ini punya nama yang unik ya Tem Pro 2. Sebenarnya makanan ini mirip dengan lontong dan sama-sama dibuat dari beras. Daun pisang yang digunakan untuk membungkus tepo ini menghasilkan aroma khas yang menambah rasa nikmat ditambah dengan bumbu di dalamnya. Cara penyajian tepo ini gak jauh beda saat kamu makan lontong yang diiris dalam ukuran yang kecil, satu suapan. Hanya aja kalau lontong itu biasanya kan dimakan sama sate atau opor dan sambal. Jadi makanan khas Nganjuk ini agak beda Tem Pro 2. Jadi tepo Mbah Umbruk ini dimakan sama kacang tolo atau biji kacang panjang. Dan ini mudah ditemukan di warung-warung di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan harga yang murah. Dan ini memang makanan rakyat ya, yang juga sangat disukai oleh pendatang. Rasanya enak Tem Pro 2, gurih dan harganya murah meriah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Selanjutnya tempura 2 kuliner dari Kabupaten Nganjuk ini ada nasi becek khas Nganjuk. Ini namanya unik juga ya. Tapi ini rasanya bakal menggoyang lidah kamu tempura 2 dan bikin ketagihan, terutama bagi kamu yang suka makanan dengan olahan daging kambing. Jadi nasi becek ini adalah nasi yang dimakan dengan kari kambing, namun isinya itu babat kambing tempura 2. Tapi jangan bingung dulu, nasi becek ini bisa dikatakan sebagai variasi olahan dari kambing dan soto babat yang sama-sama enak. Dipadukan menjadi masakan baru bernama nasi becek. Nah, tempura 2 isinya itu selain ada babat, masih ada potongan daging kambing dan atau ya sate kambing yang udah dilepasin dari tusuknya. Jadi dari segi rasa, nasi ini memang lebih mirip dengan masakan asal Solo dan sekitarnya. Tapi sebenarnya kamu tuh bisa milih berbagai varian rasa nasi becek ini tempura 2. Ada rasa asin, pedes, terus ada manis juga. Tapi kalau orang Nganjuk sendiri lebih banyak yang memilih rasa asin daripada yang lainnya tadi tempura 2. Jadi ini cocok sih buat makan siang tempura 2. Dan rasanya itu enak dan segar. Kemudian ada getuk pisang Nganjuk tempura 2. Ini karena letak geografisnya yang berdekatan dengan Kediri, jadi membuat makanan khas dari Nganjuk ini juga dipengaruhi sama kabupaten itu tempura 2. Jadi sebenarnya getuk pisang itu berasal dari Kediri, tapi cukup banyak dijual dan ditemui di Nganjuk juga. Jadi orang yang datang ke Nganjuk ini juga sering menjadikannya sebagai oleh-oleh. Cara nggak langsung getuk pisang tuh udah menjadi bagian dari makanan Nganjuk ya, yang punya rasa yang enak. Terus tentunya bahan dasarnya tuh dari pisang yang dihaluskan, kemudian dibungkus sama daun pisang. Cita rasa khas pisang jadi sensasi tersendiri di lidah kalau kamu makan ya tempura 2. Kemudian ada onde-onde ketawa atau jeblos. Nah, ini dia tempura 2. Jadi, onde-onde ketawa ini dibuat dari bahan tepung terigu yang dicampuri dengan pengembang kue, jadi sampai jadi adonan yang kalis. Nah, adonan ini lalu dibentuk bulatan dan digulingkan pada wijen dan digoreng. Ya, dan hasilnya setelah digoreng, bentuknya akan merekah mirip bibir orang yang ketawa. Jadi, itulah yang menjadi alasan kenapa makanan khas Nganjuk ini dinamakan onde-onde ketawa. Jadi perbedaannya sama onde-onde pada umumnya nih adalah bentuk dan bahan yang digunakan untuk buatnya tempura 2. Jadi biasanya kan onde-onde itu dibuat dari tepung ketan dengan rasa kenyal dan tekstur yang basah. Nah, selain onde-onde pada umumnya itu punya isian kacang ijo atau kacang tolo. Nah, kalau onde-onde ketawa ini rasanya renyah, teksturnya kering dan gak ada isiannya tempura 2. Nah, berapa harga yang harus dibayar kalau kamu pengen beli onde-onde ketawa ini? Murah aja, jadi sekitar 13.000 per bungkusnya. Ya, harganya terjangkau sih buat kamu yang pengen nyicip makanan khas Jawa Timur ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2 pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk! Yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya, terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

masih di Jelajah Pro 2 dan masih bahas kuliner yang ada di Nganjuk Tumpro 2. Ada nasi tumpang khas Nganjuk Tumpro 2. Jadi kuliner satu ini merupakan makanan khas Nganjuk yang sangat lezat. Nasi tumpang ini berupa nasi yang disiram dengan bumbu atau sambal tumpang yang kemudian ditambahin juga dengan daun kulup. Jadi bagi kamu yang belum tahu nih, sambal tumpang ini merupakan sebuah racikan kuliner yang berbahan dasar tempe hasil fermentasi, terus dicampur dengan bumbu dan rempah yang khas. Sambal ini disiram di atas nasi hangat, jadilah nasi tumpang khas Nganjuk Tumpro 2. Kemudian ada asam-asam kambing. Ini unik juga ya namanya Tumpro 2. Makanan ini terbuat dari kambing tentunya, kayak namanya udah kambing ya. Dan dicampur dengan daun kedongdong serta bumbu yang khas. Daun kedongdong bisa dimakan ternyata ya. Meli baru tahu. Jadi campuran daun kedondong, kedondong Tumpro 2. Sama enggak sih sama buah kedondong? Nah, coba kamu mungkin yang tahu boleh komen-komen Tumpro 2. Jadi olahan daging ini punya rasa yang unik dan segar saat disantap Tumpro 2. Jadi buat kamu yang pengen rasa makanan yang segar unik, bisa nih pilih ini Tumpro 2. Kemudian ada kerupuk pecel Nganjuk. Jadi pecel itu biasanya kan makannya sama nasi ya, tapi kuliner ini merupakan campuran pecel dengan kerupuk Tumpro 2. Jadi kerupuk yang digunain itu adalah kerupuk bakar yang kemudian di atasnya itu disiram dengan sayur dan bumbu pecel. Sayur yang digunakan ini juga seperti sayur pada pecel biasanya. Jadi ada toge, kacang panjang, potongan timun, bayam, kenikir, rebung, bayung. Dan perpaduan kerupuk, sayur, dan bumbu pecel ini punya rasa yang unik, lezat, dan begitu menggoda. Nah, itu dia Tumpro 2, ya, kuliner yang ada di Kabupaten Nganjuk. Udah Meli spill ya, destinasi wisatanya apa, terus kulinernya, terus ya mengenal Kabupaten Nganjuk lah ya sedikit. Semoga apa yang Meli hadirkan buat kamu bermanfaat dan menghibur Tumpro 2. Dan tentunya udah mau habis ya Meli menemani kamu di sepada di Jelajah Pro 2 hari ini. Dan kalau kamu mau request lagu, boleh nih Tumpro 2 di Pro 2 Hitlist jam 10 habis ini. Karena udah ada yang request nih dari tadi gitu ya. Oke, Tumpro 2, Meli pamit undur diri.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudu Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Hits Maker.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: 95,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wah, ini di Pro 2 itu sudah banyak yang request lagu nih. Ada Kak, siapa nih? Tunggu ya, di WhatsApp banyak nih. Kak Caca yang pengen dengerin singlenya dari Sabrina Lenor yang Haha. Terus ada dari siapa lagi? Tunggu ya. Ini banyak soalnya teman Pro 2 yang udah request. Ada dari Kak Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Happy weekend Kak, tetap semangat ya. Izin request remuk dari Angie Carvalho. Oke, ditunggu ya buat kakak Zulia. Terus ini juga ada yang pengen dengerin singlenya Sabrina Lianor. Wah, Sabrina ini masih banyak yang request ya Kak Galuh. Oke, ditunggu Kak Galuh ya, nanti Anis siapin deh buat kalian semuanya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ada kabar dari penyanyi dan juga penulis lagu It Gitaf yang kembali mencatat prestasi melalui album keduanya yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Nah belum sampai sepekan sejak dirilis, ternyata albumnya itu berhasil masuk jajaran top album debut Global Spotify dengan menempati posisi ke-9. Capaian ini membuat album It Gitaf sejajar dengan karya musik internasional seperti Drake, Maluma, dan sejumlah nama besar lainnya. Prestasi itu menjadi bukti ya bahwa karya musisi Indonesia juga mampu mendapat perhatian di tingkat global, teman Pro 2. Album Berusaha di Bawah Hujan menghadirkan warna baru dalam perjalanan musik It Gitaf. Selain tetap mengusung nuansa pop yang menjadi ciri khasnya, album ini juga diperkaya dengan sentuhan musik country. Yang berisi 12 lagu, album ini mengangkat tema tentang proses pendewasaan, cinta, dan juga dinamika hubungan romantis.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Murder Sumedap Radio Hits Maker.
1: Teman Pro 2, penyanyi muda Natasha Shabella membuka babak baru ya dalam karir musiknya setelah resmi bergabung dengan Universal Music Indonesia. Bersama dengan langkah tersebut, dia merilis single terbaru berjudul Juni Nanti. Nama Natasha sebelumnya dikenal lewat lagu Menerima Luka yang sukses menarik perhatian pendengar dan juga meraih puluhan juta kali pemutaran di platform musik digital. Kesuksesan itu menunjukkan kemampuannya dalam menghadirkan lagu-lagu yang dekat dengan perasaan generasi muda. Melalui Juni Nanti, Natasha menghadirkan lagu pop ballad dengan lirik sederhana tapi penuh makna. Dalam proses pengerjaannya, dia bekerja sama dengan produser Randy Pandugo, penulis lagu Ivan Alidian, dan juga pelatih vokal Barsena Bestandi. Karir Natasha juga terus berkembang dengan Pro 2. Pada awal 2026, dia sempat tampil di Malaysia sebagai penampil pembuka dalam sebuah konser musik yang turut memperluas jangkauan penggemarnya di luar Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Pop Indonesia on Radio FM Sumeneb. 94,6 RRI Pro FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu Ivy Alisa kembali menghadirkan karya terbaru ya, berjudul Pindah Pelan-Pelan. Nah, lagu ini mengangkat kisah tentang proses emosional seseorang yang perlahan melepaskan perasaan dalam sebuah hubungan, bahkan sebelum hubungan tersebut benar-benar berakhir. Inspirasi lagu ini tuh muncul setelah Ivy ini membaca sebuah kutipan di media sosial ya, mengenai seseorang yang diam-diam berusaha move on dari pasangannya meskipun masih berstatus bersama. Baiknya cerita serupa yang dibagikan warganet membuat dia tertarik mengangkat tema tersebut ke dalam sebuah lagu. Melalui Pindah Pelan-Pelan, Ivy ini ingin menggambarkan perasaan lelah dan perubahan emosi yang seringkali sulit diungkapkan dalam sebuah hubungan. Menurutnya pergeseran rasa sebelum perpisahan adalah hal yang wajar meskipun sering dianggap tabu, teman Pro 2. Dan Ivy ini menulis sendiri lirik lagu bekerjasama dengan produser Ari Renaldi. Hasilnya adalah lagu pop dengan aransemen sederhana, tenang, dan juga menyentuh yang mampu menghadirkan suasana intim bagi pendengarnya. Single ini sekaligus menegaskan konsistensi dari Ivy sebagai musisi yang selalu terlibat langsung dalam proses penulisan lagunya setelah sebelumnya merilis album Pelita Lara dan We Collaborative.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, teman pro 2, girl group baru Heart of Woman ya. Ini resmi memulai debut mereka di industri musik K-pop lewat full album Heartbeat ya, Legacy yang dirilis tanggal 28 Mei kemarin. Grup beranggotakan Jihyun, Chae, Ain, Lily dan Ryuin ini menghadirkan konsep Y2K yang kental ya, terinspirasi dari era 90-an hingga awal 2000-an yang juga menjadi penghormatan terhadap masa ketika album penuh masih mendominasi industri musik. Jadi Heart of Woman ini teman pro 2 merupakan grup pertama dari Blue Brown Record, label yang didirikan mendiang Wisung ya bersama dengan kreatif director Myung Sang-woo. Beberapa membernya juga sudah dikenal lewat program Survival ya, termasuk Jihyun dari Are You Next dan Chae yang pernah tampil di Universe Ticket serta Unpretty Rap Star Hip Hop Princess. Lewat album debutnya ini mereka membawa total 13 lagu dengan berbagai warna musik yang menampilkan identitas mereka sejak awal debut teman pro 2, dan para member mengaku banyak mempelajari musik dan dance lawas demi membangun atmosfer Y2K yang otentik, termasuk mempelajari video-video lama saat berada di Amerika Serikat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudo Sumeneb, teman terbaik kamu.
4: Teman Prudo, di pukul 11.25 menit, saatnya kita mengumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat duhur, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Zaman akhir. Menurut Islam, zaman akhir mewakili suatu masa menjelang hari kiamat. Ketika ahlak Qur'ani mengemuka di seluruh dunia, Nabi Muhammad SAW telah menguraikannya dengan cukup terinci di dalam hadis-hadisnya. Sepeninggal Nabi, sejumlah ulama besar Islam menjelaskan lebih lanjut masalah ini. Semuanya mengungkapkan bahwa zaman akhir akan mencakup serentetan peristiwa. Pada tahap pertama zaman akhir, dunia akan mengalami kemerosotan akhlak akibat sejumlah sistem filsafat yang mengingkari Allah. Manusia menjauh dari tujuan penciptaannya, menyebabkan kehampaan rohaniah dan keruntuhan akhlak yang parah. Setelah diterpa bencana besar, perang dan penderitaan, manusia akan mencari jawaban atas satu pertanyaan saja. Di manakah jalan menuju keselamatan? Tepat di saat keputusasaan itu, Allah menugaskan sosok rohaniah untuk menyeru manusia keluar dari kekacauan dan menuju ke jalan yang benar. Dialah Al-Mahdi. Al-Mahdi berarti seseorang yang memimpin manusia ke kebenaran. Menurut hadis, mula-mula Al-Mahdi akan mengobarkan perjuangan di dunia Islam dan mengembalikan muslimin yang menjauhi intisari ajaran Islam kepada iman dan akhlak sejati. Dia mengemban tiga tugas mendasar pada tahap ini. Pertama, menyingkirkan sistem-sistem filsafat yang menolak Allah dan mendukung ateisme. Kedua, menghentikan praktek-praktek yang bukan bagian dari agama, namun disajikan seakan demikian, dan mengungkapkan serta melaksanakan ajaran Islam sejati menurut Al-Quran. Ketiga, membina perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan, serta menyelesaikan masalah-masalah sosial mulai dari bangsanya sendiri dan terus maju memperkuat seluruh dunia Islam secara politik dan sosial. Tahap-tahap zaman akhir dilukiskan cukup rinci oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya 1400 tahun yang lalu dan di dalam karya-karya para ulama Islam. Juga, pada masa kita ini, tanda-tanda zaman akhir sungguh sedang muncul satu per satu. Karena tanda-tanda ini mungkin terjadi terpisah pada satu atau lain waktu, semuanya tampak seperti peristiwa amat biasa di permukaan. Namun, munculnya begitu banyak tanda satu persatu di dalam jangka waktu yang amat pendek tak bisa dianggap sebagai kebetulan. Sinambungnya semua peristiwa yang diuraikan ratusan tahun yang lalu ini, tepat sebagaimana digambarkan, mengabarkan kepastian datangnya Al-Mahdi. Api akan meliputimu. Api itu saat ini padam di lembah bernama Berehud. Orang-orang akan terkepung api itu di dalam penderitaan hebat. Api itu akan membakar dan memusnahkan manusia dan harta benda. Selama 8 hari, api itu akan menggelora di dunia bagaikan angin dan awan. Panasnya malam lebih terik daripada siang. Api itu merentang dari kepala manusia hingga ke langit tertinggi. Dan ada bising yang keras bagaikan guntur di antara bumi dan langit. Sabda beliau. Di awal tahun 1990-an, perselisihan antara Irak dan Kuwait menimbulkan perang yang hebat. PBB, pasukan perdamaian PBB, campur tangan dan terjadilah pertempuran dahsyat. Sejumlah peristiwa yang terjadi selama perang ini sepenuhnya cocok dengan hadis. Api akan meliputimu. Api itu saat ini padam di lembah bernama Berehud. Yang terpendam padam bukanlah api itu sendiri, namun bahan mentah yang mengobarkan api. Yang mungkin tersirat di sini adalah minyak bumi yang berasal dari dalam tanah. Nyatanya, tempat bernama Berehud di dalam hadis adalah nama sebuah sumur. Sebuah sumur minyak. Ketika waktunya tiba, minyak bumi yang keluar dari sumur-sumur ini bagaikan api yang siap membakar. Banyak sumur minyak di Kuwait yang dibakar selama perang teluk, dan pemandangan luar biasa pun terjadi. Orang-orang akan terkepung api itu dalam penderitaan hebat. Api itu akan membakar dan memusnahkan manusia dan harta benda. Selama 8 hari, api itu akan menggelora di dunia bagaikan angin dan awan. Panasnya malam lebih terik daripada siang.
Api itu merentang dari kepala manusia hingga ke langit tertinggi. Dan ada bising yang keras bagaikan guntur di antara bumi dan langit.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Selamat kembali nama RRI Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, sekarang kita ngomongin tentang cara bangun identitas brand yang kuat dengan modal minim nih. Jadi membangun brand dari nol sering terasa seperti perjalanan panjang yang penuh tantangan, terutama ketika modal yang tersedia tuh gak besar. Nah, di era digital sekarang persaingan semakin ketat sehingga setiap brand perlu punya cara unik agar bisa dikenal lebih cepat. Tanpa strategi yang tepat, sebuah brand bisa tenggelam di tengah derasnya konten yang muncul setiap detik, teman Pro 2. Tapi keterbatasan budget bukan berarti keterbatasan peluang untuk dikenal luas ya. Dengan pendekatan yang cerdas, konsisten, dan juga kreatif, brand kecil tetap bisa bersaing dengan pemain besar di industri yang sama. Karena itu, memahami strategi membangun brand awareness menjadi langkah yang penting agar perjalanan bisnis nggak berjalan tanpa arah, teman Pro 2. Oke, jadi kalian bisa mengoptimalkan media sosial secara konsisten ya. Media sosial menjadi ruang paling realistis untuk membangun brand awareness tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Platform seperti Instagram, TikTok, ataupun X memungkinkan brand baru untuk menjangkau audiens yang luas hanya dengan konten yang relevan. Konsistensi dalam membagikan pesan menjadi kunci utama ya, agar brand mulai dikenali secara perlahan. Selain itu, gaya komunikasi yang autentik akan membuat audiens lebih mudah terhubung secara emosional. Konten yang sederhana namun punya cerita kuat seringkali lebih efektif dibandingkan promosi yang terlalu formal, teman Pro 2. Nah, dengan pendekatan ini, brand dapat tumbuh secara organik tanpa harus bergantung pada iklan berbayar besar ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Tahun Pro 2 kalian juga bisa bangun cerita brand yang kuat ya. Cerita di balik sebuah brand sering menjadi faktor yang membuat audiens itu merasa dekat dan percaya. Brand storytelling membantu menciptakan identitas yang membedakan satu brand dari kompetitor lain di pasar yang sama. Nah, cerita yang jujur dan juga relevan akan lebih mudah diingat oleh calon pelanggan. Selain itu, narasi yang kuat dapat menjadi fondasi untuk semua komunikasi brand di berbagai platform. Mulai dari caption media sosial hingga materi promosi. Nah, semuanya ini bisa disatukan dalam satu benang merah yang konsisten. Dengan cara ini, brand terlihat lebih hidup dan memiliki karakter yang jelas di mata audiens. Terus kalian juga bisa memanfaatkan kolaborasi dengan micro-influencer ya. Kolaborasi dengan micro-influencer menjadi salah satu strategi efektif dengan budget minim namun hasil yang cukup signifikan. Mereka ini biasanya punya audiens yang lebih kecil ya, tapi lebih loyal dan aktif dalam berinteraksi. Hal ini membuat pesan brand lebih mudah dipercaya oleh pengikut mereka. Selain itu, biaya kerjasama dengan mikro influencer cenderung lebih terjangkau dibandingkan makro influencer. Brand bisa memilih kreator yang sesuai dengan niche agar pesan yang disampaikan itu lebih tepat sasaran teman Pro 2. Strategi ini membantu meningkatkan visibilitas tanpa harus menguras anggaran pemasaran.

0: you know, talking about love.
1: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman produk, kalian juga harus bisa maksimalkan konten edukatif dan relatable ya. Konten edukatif punya peran penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang terhadap sebuah brand. Audiens cenderung lebih tertarik pada informasi yang memberikan nilai tambah dibandingkan promosi langsung. Nah, konten seperti tips, insight, atau how to bisa menjadi jembatan untuk mengenalkan brand secara luas. Selain itu, konten yang relatable membuat audiens itu merasa bahwa brand memahami kebutuhan mereka. Gaya komunikasi yang santai tapi tetap informatif dapat meningkatkan engagement secara alami. Dengan pendekatan ini, teman Pro 2, brand bisa tumbuh tanpa kesan terlalu memaksa ya dalam promosi. Terus kalian juga harus konsisten membangun identitas visual. Identitas visual menjadi elemen penting dalam membentuk kesan pertama terhadap sebuah brand. Pemilihan warna, tipografi, dan gaya desain yang konsisten membantu audiens tuh lebih mudah mengenali brand di berbagai platform. Keseragaman ini menciptakan kesan profesional meskipun budget yang digunakan tuh terbatas. Nah, selain itu visual yang kuat bisa meningkatkan daya ingat audiens terhadap brand. Bahkan tanpa membaca detail konten, orang ini bisa langsung mengenali dari gaya visual yang digunakan. Dengan konsistensi jangka panjang, teman Pro 2, brand akan lebih mudah menancap di benak audiens secara natural.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: Teman Pro 2, membangun brand awareness dari nol memang membutuhkan kesabaran dan strategi yang tepat. Dengan pendekatan yang konsisten, kreatif, dan juga relevan, brand kecil tetap punya peluang besar untuk dikenal luas. Nah, keterbatasan budget bukan hambatan utama ya, tapi justru bisa menjadi pemicu untuk lebih inovatif dan membangun identitas brand.

Sebelum dapat kemana, Mari Repro 2 FM, semenop teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya, Santi Setiawan, teman Pro 2. Di Pro 2 Santai Siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Pro 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Nanti punya apa ya, punya tipsnya nih buat teman Pro 2. Karena untuk menghindari bosan saat belajar, Henry punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak

bukan untuk disiksa otak kita gitu teman-teman. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya marahkan. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman-teman. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu teman-teman. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya. Bukan cuma nilai, tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.

0: Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.
1: Teman Pro 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumatera menyiapkan konsep baru program pemusatan latihan Kabupaten Puslatkam untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur. Skema pembinaan kali ini diubah menjadi 2 sesi setelah berkaca pada hasil evaluasi tahun lalu yang dinilai kurang maksimal. Ketua Harian KONI Sumatera Abdul Qadir Al-Mahdali menjelaskan bahwa pelaksanaan Puslatkam sebelumnya yang hanya berjalan 1 sesi menjelang kejuaraan membuat masa persiapan menjadi tidak efektif. Sesuai rancangan baru, sesi pertama akan digelar pada akhir tahun 2026 selama 3 bulan ya bagi atlet dan cabang olahraga cabur proyeksi utama. Sesi kedua berupa pemantapan performa bakal dilangsungkan selama 4 bulan menjelang hari pelaksanaan Porprov 2027. Maka dari demikian teman Pro 2 KONI Sumatera saat ini masih terbentur kendala pembiayaan untuk mengeksekusi sesi pertama akibat keterbatasan anggaran organisasi. Pihaknya kini tengah memperjuangkan tambahan dana keolahragaan melalui APBD perubahan 2026 dari pemerintah Kabupaten Sumatera.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Radio Sayang. Radio Santai Siang.
1: Teman Produa Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Bangkalan membentuk wadah baru berupa sekolah catur. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya untuk mengoptimalkan pembinaan dan mempercepat regenerasi atlet catur potensial di daerah tersebut. Ketua PMK Percasi Bangkalan Muhammad Zakir menyatakan bahwa program ini dibentuk untuk menjaring talenta muda yang kemudian akan diberikan pembinaan secara khusus. Sejauh ini hasil dari pemusatan latihan awal menunjukkan peningkatan performa dan kemampuan atlet yang cukup signifikan ya. Langkah taktis ini juga menjadi respons cepat atas instruksi Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bangkalan agar setiap cabang olahraga segera mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Perpro 10 Jawa Timur tahun depan. Zakir juga menambahkan kehadiran sekolah catur diharapkan dapat menjadi magnet bagi para pecinta olahraga otak di Bangkalan untuk meningkatkan prestasi mereka ke level yang lebih tinggi. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal seluruh proses pembinaan secara ketat agar tidak ada potensi daerah yang terlewat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Tuan dua atlet judo putri asal Kabupaten Sampang Aisyah mengantongi modal penting ya sebelum berlaga pada kejuaraan nasional Kapolri Cup 2026 bulan depan. Prestasi ini diraih setelah dirinya sukses merebut medali emas dalam kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya di tanggal 24 Mei kemarin. Ketua Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kabupaten Sampang Eko Pujiwaluyo menjelaskan bahwa Aisyah ini menjadi yang terbaik ya saat turun di kelas spesialisasi kategori 63 kg. Selain itu performa impresifnya juga mengantarkan Aisyah lolos seleksi atlet Pekan Olahraga Nasional PON yang diselenggarakan oleh Pemprov PJSI Jawa Timur. Saat ini manajemen kepelatihan tengah fokus meningkatkan intensitas latihan sang atlet demi menghadapi persaingan dari perwakilan seluruh provinsi di tanah air pada ajang Kapolri Cup mendatang. Eko mengakui peta persaingan di level nasional akan jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan kejuaraan regional di Surabaya. Tapi pihak pengurus optimistis ya, rangkaian kompetisi tingkat tinggi ini menjadi sasaran yang efektif untuk mengasah mental bertanding serta mengukur kemampuan Aisyah menuju target utama di PON.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Pro 2. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Pro 2, striker Madura United Junior Brandao ini bersyukur ya setelah pembeda untuk kemenangan timnya atas PSM Makassar pada laga pamungkas Super League. Jadi pemain asal Brazil itu mencetak 2 gol yang membawa Laskar sampai kerap menang 2-0 sekaligus memastikan bertahan di kompetisi kasta tertinggi musim depan ya. Atas penampilan gemilangnya, Brandao terpilih sebagai Man of the Match. Dia mengungkapkan kebahagiaannya karena mampu membantu tim mencapai target utama yang telah diperjuangkan sepanjang musim ya. Pemain bernomor punggung 11 tersebut mengatakan keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan menjadi kekuatan tersendiri saat menghadapi laga yang menentukan nasib Madura United di kompetisi musim ini. Brandao menilai kemenangan atas PSM Makassar bukan hanya hasil kerja keras dirinya ya. Dirinya menjelaskan kemenangan tersebut merupakan buah dari perjuangan seluruh pemain, pelatih, dan juga dukungan supporter yang terus memberikan semangat hingga akhir musim.

0: ikuti Indonesia Top 20 nasional ya, bareng sama Pro 2 Jakarta. Kira-kira lagu kalian, lagu favorit kalian maksudnya, itu ada gak ya di chartnya Indo Top 20 nasional minggu ini? Makanya tetap bareng sama kita ya di Pro 2 Semenop, teman terbaik kamu.
1: Kamu sedang mendengarkan FM 90.6 Pro 2 Semenop, teman terbaik kamu.

0: bulan ya. Besok kita sudah ada di pertengahan tahun, teman Pro 2. Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: suaramu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.92. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: acara udah 12 minggu juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagi ngerasain rindu banget sama seseorang, mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong?

0: Naiknya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Movinda terbelah jadi dua. Di posisi 17 Bernadia Rabunjau. Posisi 16 Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15 Dimansyah dengan Agar selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14, posisi 13 Bernadia kita buat menyenangkan, posisi 12 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu, posisi 6 Salfriadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalama Semusim, posisi 4 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny There, ya. Yaudah, kalau gitu teman pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus.

akses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 nomor 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: prin semnul doar, n-o ai.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number 2.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, nomor 2, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kelani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Landi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Utama, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: FM 90.6 Pro 2 RRI Sumeneb.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2. IGD, IGD. Ingin gitu didengerin.
1: 9,6 Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, bareng aku Izal ya. Dan kamu pastinya ada di Sore Ceria nih, di Pro 2 FM, di frekuensi 94,6 Pro 2 FM. Dan ini ya pastinya dari Sumeneb dong. Gimana nih sore kalian hari ini? Semoga gak terlalu berat ya. Karena kalau lagi berat, kamu datang dong ke tempat yang tepat. Nah, teman Pro 2, hari ini kita hadir dengan program spesial yang udah banyak banget ya. Yang nunggu-nunggu, namanya itu IGD teman Pro 2. Jadi IGD itu bukan instalasi gawat darurat ya. Ingin gitu didengerin. Nah, dan bisa dibilang juga IGD ini adalah ini ya, ruang aman nih buat kamu curhat, ngeluarin isi hati, dan yang pasti dapat insight langsung dari orang yang beneran ngerti. Dan yang paling keren nih, kita punya tamu luar biasa untuk sore hari ini. Ini ya, seorang praktisi psikologi yang bakal nemenin kamu di sore hari ini. Langsung apa ya, kita sapa aja ya. Halo Kak Putri, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Wih, lagi semangat-semangat kayaknya ini dari suaranya sih. Bener nggak Kak Putri?
2: Lagi mau ketemu sama teman-teman Pro 2 pasti harus semangat ya Kak.
1: Ya, karena tadi aku sempat juga bilang Kak, kalau kalian lagi berat, datanglah ke tempat yang tepat gitu. Nah di sini Sore Cira, boleh kalian curhat. Tapi sudah kita tampung kok Kak, ada dua orang nanti ini. Bakalan seru dibahas sama Kak Putri nanti. Tapi kalau bisa bilang juga Kak Putri, boleh dong sedikit aja biar pendengar itu makin kenal. Cerita singkat Kak Putri, sebenarnya ngapain kalau sehari-harinya Kak Putri tuh ngapain aja Kak Putri?
2: Oke, terima kasih Kak. Kalau untuk keseharian ya Kak saat ini, kan saya itu banyak kegiatannya sebagai tentor belajar kayak gitu Kak. Tentor belajar di beberapa lembaga bimbingan belajar, sama juga ada ya di private. Selain itu biasanya juga sama Himsi Sumeneb itu kadang kita ini psikotes dengan sekolah-sekolah, terus juga kebetulan ada ini dengan Biro Psikologi Inkada itu kadang nge-counseling sebagai konselor kayak gitu Kak.
1: Oh gitu ya, tapi ini guyonnya ya Kak Putri, guyonnya aja ya. Kak Putri kan sering nerima curhatan atau gimana. Tapi kalau Kak Putri sendiri curhat, gimana itu caranya?
2: Oke, ini insight yang sangat bagus sekali ya Kak. Jadi kadang kesalahan persepsi orang menganggapnya ya, kita psikolog membutuhkan tempat curhat. Padahal kita sangat membutuhkan ruang untuk merecharge energi kita gitu Kak. Ibarat kan kalau kita dengerin curhatan itu energi-energi negatif atau sampah emosi itu nyampe ke kita. Jadi kita emang perlu ngebuang sampah itu Kak, dia tidak menjadi masalah di kehidupan kita. Karena sampah kalau kita ngedengerin curhatan orang yang emang masalahnya itu sangat complicated kayak gitu ya Kak, itu pasti akan mempengaruhi ke emosi kita. Jadi gimana? Nah, di psikologi itu kita belajar namanya psikologi positif. Jadi bagaimana kita harus membuang energi-energi negatif dari dalam diri kita. Ya, salah satunya bisa dengan cara grounding, kayak yang biasa aku kasih tahu ke teman-teman, kayak gitu, Kak. Kayak gitu.
1: Gitu ya.
2: Curhat-curhat, saya pribadi biasanya ke orang tua sih, Kak. Kebetulan ke ibu, kalau emang nggak bisa ke ibu, ke Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Oh gitu ya. Tak kirain nggak ada tempat untuk curhat. Berarti memang sama dong sama Kak Iza, sama aku tuh Kak. Tetap sama ibu sih, memang curhat terbaik gitu kan.
2: Iya benar.
1: Tanya kalau orang tua itu pasti ada solusi memang Kak. Bener banget gitu.
2: Bener Kak. Tapi kalau untuk curhat ke orang tua, kita emang harus membereskan dulu segala-segala persepsi negatif kita dengan orang tua. karena emang banyak sekali ya masalah yang dialami oleh anak muda itu karena apa ya, kesalahan atau miscommunication sama orang tua kayak gitu.
3: Betul, betul, betul. Ya, betul banget Kak Putri, apalagi sudah memang di era sekarang ya Kak Putri. Kalau bisa dibilang Gen Z sekarang beda dengan Gen Z kita dulu gitu kan?
2: Benar. Ya, saya pribadi dulu pun punya pemikiran bahwa kita tidak bisa cerita dengan orang tua dan segala macam. Ya akhirnya belajar untuk memahami tentang orang tua kita. Karena gimana pun ya orang tua itu kan belajar ngedidik kita. Dan kita nggak tahu juga gimana orang tua kita itu dididik oleh kakek nenek kita. Orang tuanya orang tua kita. Bisa jadi kan didikannya lebih keras. Bisa jadi sakitnya mereka itu lebih sakit daripada apa yang kita rasakan. Jadi mulai mempelajari tentang pola kehidupan mereka, memahami mereka, mengapa mereka mendidik kita seperti ini, kayak gitu. Jadi akhirnya dari itu mulai terbuka dengan orang tua sih Kak.
3: Tapi kalau aku boleh bilang juga Kak Putri, ada satu hal nih yang sering aku perhatiin sih. Ya bisa dibilang banyak juga anak muda yang sekarang itu susah banget ya buat untuk cerita masalah sendiri ke orang lain. Malah lebih memilih diam nih atau memilih ini posting kayak story ambigu di Instagram, di Facebook atau di WhatsApp. Itu gimana menurut Kak Putri? Kenapa sih gitu?
2: Oke, kita nggak bisa ini ya Kak, karena emang zaman sekarang trendingnya emang menjadi orang yang misterius.
3: Benar.
2: Gitu ya Kak. Selain itu, kadang zaman sekarang kita tuh nggak bisa percaya untuk cerita ke siapapun. Kayak gitu Kak. Kadang kita anggap teman kita nih baik, tapi ternyata membocorkan cerita-cerita kita, kayak gitu, akhirnya menjadi sakit dan segala macam. Ya kita nggak bisa juga menyalahkan teman kita, kita ya kan juga yang harus belajar ya. Oh berarti aku tidak bisa terlalu mempercayai tentang ini hal-hal yang benar-benar pribadi kepada teman-teman aku, kayak gitu. Makanya akhirnya terjadilah fenomena memposting kata-kata yang ambigu di media sosial. Tapi emang paling banyak ya Kak yang aku lihat itu karena kesan misterius yang diciptakan kayak gitu.
3: Iya. Oke, bisa dibuat ini ya. Apa kalau bisa dibilang PR nih buat teman-teman gitu atau buat kita juga gitu kan. Nah, Kak, kalau boleh langsung kita ngebahas ke sesi curhat yuk biar lebih seru nih Kak. Soalnya ada yang nunggu juga nih. Boleh ya Kak Putri ya?
2: Oh, sangat boleh dong Kak.
3: Oke, ini yang di curhat pertama. Cuman gak ini ya, apa gak nyebut nama Kak Putri katanya malu. Boleh, yang penting kamu nanti setelah jawaban dari Kak Putri lebih merasa dan lebih akan berubah gitu pastinya ya Kak.
2: Siap Kak, iya Kak.
3: Nah di curhat pertama Kak Izal, aku mahasiswa semester 4. Aku ngerasa kayak mesin kuliah, organisasi, freelance, bantu orang tua, semua aku jalani sendiri. Awalnya bangga, bisa ini multitasking, tapi sekarang aku capek banget dan gak tahu gimana cara istirahat. Waktu kosong malah bikin aku gelisah, kayak ngerasa bersalah kalau gak produktif. Terus aku nangis sendiri malam-malam dan gak tahu kenapa. Ini normal gak sih?
2: Oke, terima kasih buat pertanyaan kakaknya yang bagus banget. Kak, kamu keren banget. Semester 4 sudah banyak melakukan segala hal.
3: Iya, gitu. Kayaknya ini sudah bisa untuk ngadepin kehidupan yang memang ini ya.
2: Gedebak-gedebuknya kehidupannya.
3: Iya, betul-betul.
2: Oke, kalau tiba-tiba dia kosong, tiba-tiba galau, gelisah, ngerasa nggak produktif. Gimana tuh kayak gitu, normal enggak kayak gitu. Kita harus pahami ya Kak tentang kayak gitu. Jadi manusia itu menjalani kehidupan itu, makanya kadang ya Kak di fase survival mode. Jadi kita itu kayak sekolah, bekerja dan segala macam itu sebagai pertahanan kita, mode pertahanan kita, pertahanan terhadap apa? Terhadap kita takut kalah, kita takut tertinggal, kita takut gak sama dengan yang lain. akhirnya gimana? Akhirnya terjadi kayak gitu. Dia secara fisik capek, secara mental capek, tapi ketika dia mau beristirahat, dia gelisah. Kayak gitu, Kak. Ya, karena kenapa? Karena mental block tersebut hingga membuat dirinya berada di survival mode. Padahal yang kita harus sadari sebagai manusia, ketika kita melakukan kegiatan, belajar, dan belajar, bekerja, bersosial, membantu orang tua, itu bukan sebuah mode pertahanan, tapi adalah sebuah mode di mana kita adalah manusia yang berhak untuk berkreativitas dan berhak untuk berkembang. Jadi mungkin kakaknya harus belajar tentang mengubah persepsi itu dan nge-relay semua tentang ketakutan-ketakutan apa yang kakak alami. Kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kakak terus-terusan ada di survival mode, itu kelihatannya emang produktif, tapi lambat laun itu akan mengkikis diri kakak sendiri, sehingga kakak akan merasa diri kakak kosong, dan akan merasakan membandingkan diri kakak dengan orang lain ketika tidak kakak tidak melakukan apa-apa. Padahal kita tidak untuk dibandingkan. Tuhan menciptakan manusia tidak untuk membandingkan manusia lain dengan manusia lainnya. Tuhan menciptakan sebuah manusia itu adalah kata di Quran itu menjadi seorang khalifah. Khalifah itu adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang artinya bagaimana? Yang kita berhak untuk berkreativitas, kita berhak berkarya, dan kita berhak untuk bertumbuh. Jadi yang harus ditanamin di pola pemikiran kakaknya yaitu kakak bekerja itu adalah sebagai ruang kakak untuk apa? Untuk berkarya. Ruang kakak untuk output terhadap akal yang Tuhan berikan kepada kakak. Begitupun kakak sekolah, karena kakak berhak untuk tumbuh. Kakak berhak untuk menjadi orang yang lebih baik, terus belajar, kayak gitu. Jadi sekali lagi, hilangin mode-mode kayak aku harus begini untuk sama dengan yang lain, kayak gitu. Mungkin itu sih untuk kakaknya, Kak.
3: Oke, tapi kalau untuk kalau mau boleh disamakan dengan orang lain, ngambil di hal positifnya aja gitu kan ya.
2: Benar, Kak, benar. Mungkin sometimes kayak gitu boleh ya, Kak. Tapi kebanyakan akhirnya orang-orang itu terjebak di survival mode kayak gitu, Kak. Wah, si A hebat sekali kayak gini. Terus dia nge-push dirinya untuk harus sama seperti A. Ternyata padahal keahliannya dia tidak seperti kayak si A, Kak. Ternyata dia sama Tuhan dikasih ruang kreativitas di tempat yang lain. Gara-gara itu akhirnya dia tidak bisa menemukan tentang jati dirinya. Akhirnya dia hanya nge-push dirinya untuk sama dengan A, dengan dalil aku sudah produktif. Tapi lambat laun dia akan merasa kosong. Kayak, aku sebenarnya hidup ngapain ya? Aku sebenarnya jalan kemana nih? Kok kayaknya aku nggak tahu arah tujuan hidupku? Karena kayak gitu, Kak. Jadi emang sebenarnya ketika kita mau belajar, kita kuliah nih, itu sangat bagus. Tapi niatin kuliah itu untuk mendapatkan ilmu dari Tuhan, ilmu yang bermanfaat. Untuk apa? Sebagai tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Bahwa kita manusia yang berhak untuk tumbuh, bahwa kita manusia yang berhak untuk berkarya, berkreativitas, kayak gitu, Kak. Jadi bukan untuk sekarang zamannya orang kuliah, jadi semua orang harus kuliah, enggak. Jadi kamu kuliah karena untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu agar kamu secara hakikat merdeka untuk menciptakan ruang kreativitasmu.
3: Betul.
2: Biasanya kalau nanti sudah lepas dengan mode survivalnya sendiri, pasti akan ada jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan untuk ini nih passionmu, kamu berkarya di sini. Dan biasanya ketika dia sudah nyaman seperti itu, dia nggak akan mengejar uang, tapi uang sendiri yang akan datang, kayak gitu. Dan produktivitasnya sendiri yang akan selalu mengelilingi dia dengan hati yang lebih enjoy, lebih santai, kayak gitu, Kak.
3: Wih, detail banget ini. Sayang ini nggak nyebut nama ya. Tapi kalau kamu masih dengar, merasa puas dong pastinya nih dengan jawaban Kak Putri. Karena apa? Detail banget nih sudah yang dijawab sama Kak Putri gitu. Jadi intinya setiap proses itu harus dipelajari juga dalam perjalanannya gitu ya, Kak.
2: Benar, Kak. Jadi kita menikmati setiap apa yang kita jalani. Jangan terburu-buru melihat hasilnya. Jangan terburu-buru aku kayak gini karena aku akan mendapatkan A, tidak. Tapi kamu melakukan segala sesuatu ya karena kamu adalah manusia yang berhak untuk bertumbuh. Yang penting niat dan prosesnya baik. Insya Allah masalah hasil itu bukan punya kita gitu. Kita pasrahkan aja sama yang kuasa biar kita nggak terlalu stres juga gitu, Kak.
3: Oke, nice Kak Putri. Jawabannya ini juga sudah sangat-sangat puas sih kalau menurut aku. Tapi kalau ini siapa namanya, kalau masih monitor atau stay di Pro 2FM, kalau memang masih kurang puas, tapi mohon maaf Kak Putri, waktu itu sempat ada teman-teman dari ya pendengar teman Pro 2 lah gitu, minta nomornya Kak Putri, lupa nggak izin sama Kak Putri, nggak apa-apa kan kalau dikasih gitu ya Kak?
2: Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa sekali, nggak apa-apa. Bila kan bisa membantu sesama, itu adalah hal yang juga kebermanfaatan untuk diri kita sendiri kayak gitu Kak.
3: Iya betul, soalnya lupa waktu pas dinas malam kalau nggak salah aku ya, ada tiga yang nanya gitu Kak, boleh dikirimin nggak nomor, aku nggak enak nggak pamit sama sampean. Tapi enggak apa-apa kan
2: nggak
3: ya?
2: Enggak apa-apa sekali, Kak.
3: Oke, siap. Nah, jadi nanti kalau masih kurang puas ataupun pengin empat mata sama Kak Putri enggak apa-apa ya kan?
2: Boleh, Kak.
3: Nanti lanjut di WA ya. Nanti kalau mau minta teman-teman Pro 2, jadi memang kita untuk sore hari ini nampung dua curhatan enggak gitu. Kalau diambil semua kita waktunya gitu kan. Oke, nanti lanjut di WA ya teman-teman Pro 2 kalau mau minta nomornya Kak Putri, mumpung lagi diizinin nih sama Kak Putri. Nanti kalau yang mau minta nomornya boleh di WhatsApp di Pro 2 ya, nanti aku kirimin nomornya Kak Putri. Oke, di curhat kedua Kak Putri, nih Kak Izal, aku minta tolong, nggak disebutin namanya juga. Aku lagi di situasi yang bikin aku pusing nih. Aku punya teman dekat, tapi belakangan aku sadar hubungan kita nggak sehat. Dia sering bikin ngerasa nggak cukup baik. Sering moodnya ngajak berantem. Dan kalau aku mencoba kasih batas, dia bilang aku lebay dan terlalu sensitif. Tapi aku takut kehilangan dia karena dia satu-satunya teman dekat aku, katanya Kak Putri. Aku jadi overthinking terus nih, ngerasa salah terus dan nggak tahu ini salah aku apa bukan, katanya Kak Putri.
2: Oke, terima kasih buat kakak yang bercerita. Ini emang permasalahan dalam dunia pertemanan ya,
3: betul,
2: Kak.
3: Betul, betul iya. Sepertinya gitu ini.
2: Iya, benar, gitu banget. Nah, mungkin yang perlu diluruskan di pertama yaitu konteks teman, apa sih itu teman? Nah, kayak gitu.
3: Ya, betul,
2: teman itu kan, iya, seseorang yang bisa membuat diri kita nyaman, yang bisa membuat diri kita menjadi diri kita sendiri dan saling mendukung, kayak gitu. Sekarang kalau konteksnya dalam pertemanan itu sudah tidak nyaman, apakah bisa dikatakan dengan teman? Itu kan menjadi tanda tanya,
3: betul,
2: kayak gitu ya Kak. Apakah itu udah menjadi teman yang sebenar-benarnya teman? Atau gak apa-apa kita bilang hubungan teman yang sehat. Itu kan sudah enggak. Dan berarti kalau tidak sehat, apakah pantas itu dikatakan sebagai teman?
3: Betul.
2: Itu akan menjadi tanda tanya. Kayak gitu. Kenapa aku membahas kayak gitu, Kak? Karena kakak yang ngirim, dia membahas dia hanya satu-satunya teman. Dalam kehidupan kita bersosial, emang kita membutuhkan teman. Tapi kita harus sadar bahwa kita diciptakan Tuhan, seperti tadi kita menjadi seorang khalifah, kita sebagai manusia, itu untuk berdaulat. Kita boleh berteman, tapi kita tidak boleh menggantungkan hidup kita kepada teman kita. Kita boleh berteman dalam arti apa? Sebagai hubungan sosial, pembentukan relasi, untuk terus saling mendukung kita, untuk kita growth bersama, maju bersama. Nah, kalau kayak gitu gimana? Kayak gitu. Itu terserah kembali lagi pada diri kakak sendiri. Kalau kakak nyaman dengan kata-kata teman itu, nggak apa-apa, silahkan dijalanin. Kalau emang kakak nggak nyaman, kalau kakak masih pengen memperbaiki hubungannya, dibicarakan baik-baik. Dibicarakan sebaik mungkin, kayak aku pengen kita temenan itu kan, teman itu biasanya adalah tempat yang nyaman, tempat di mana kita bisa menjadi diri kita, di mana kita tetap bisa saling support untuk kemajuan diri kita. Tapi kalau kayak gini, kok aku ngerasa aku takut serba salah kalau bareng kamu, kamu jadi kayak gini, kok aku jadi takut kita jadi rusak hubungan ya, gimana ya. Gak apa-apa ngomong kayak gitu. Kalau ternyata dia gak welcome, kayak dia kamu ngomong kayak gitu, terus dia bilang, ah lebay kamu, ah ini, itu, dan segala macam, it's okay untuk, apa ya, menerapkan batasan. Jangan pernah ada di pikiran kita, aku takut karena dia satu-satunya teman. Jangan pernah seperti itu. Tapi aku nggak nyuruh kamu itu untuk memutus silaturahmi atau hubungan ya, nggak. Tapi jangan pernah kamu mengikat dirimu dengan orang lain. Even itu teman kamu dari kecil, even itu saudaramu, kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita terlalu mengikat diri kita dengan orang lain, jatuhnya akan seperti itu permasalahannya. Kenapa? Aku takut kehilangan dia. Akhirnya kita tidak menjadi diri kita sendiri. Dia, kita udah merelakan diri kita, ternyata si dianya bertingkah sesuka hatinya, nanti kita sakit hati. Itu pola-pola yang dalam bukan cuma pertemanan ya, persaudaraan, hubungan romantic relationship, itu seperti itu terus. Kenapa? Karena udah emang toksik. Toksiknya kenapa? Karena diri kita yang menggantungkan diri kita terhadap orang lain. Jadi emang dalam konteks teman kamu boleh berteman, dalam artian bercerita, bermain bersama, saling dukung. Tapi kalau sampai menggantungkan dirimu dengan teman itu, jangan kayak gitu. Kalau kamu sudah memberikan batasan, kamu dibilang alay, lebay. Oh mungkin kamu dengan temanmu sudah tidak sejalan. Oh kamu mungkin dengan temanmu sudah selesai waktunya. Bukan berarti kalian harus bermusuhan, bukan berarti kalian harus putus silaturahmi, enggak. Tapi tetap fokus pada dirimu sendiri, fokus pada pembangunan dirimu sendiri. Insya Allah teman itu pasti nanti ada aja kayak gitu. Dan ya sama temanmu, daripada kamu dipaksakan terus berjalan bersama, tapi sama-sama sakit, nggak cocok, yang jadinya ke belakang hari merusak pertemanan, lebih baik menjaga jarak saja. Kayak gitu. Kalau dibilang, kamu sekarang kok menjauh kayak gini, bilang, maaf aku nggak menjauh, karena aku emang sedang mau fokus kepada hidupku. Aku emang mau fokus kayak gini. Kemarin kita kayak gini ternyata kita nggak nyambung. Aku takutnya kalau dipaksakan kita nanti berantem, kita nanti malah bertengkar, kita nanti malah jauh. Nggak apa-apa, aku tetap bakal kok sering main sama kamu. Kalau ada waktu ya ayo kita main. Tetap kayak gitu. Jadi kalau untuk harus memaksakan temanku harus memiliki pemikiran sama kayak aku harus memiliki pemikiran sama kayak temanku, itu enggak kayaknya. Karena itu sudah keluar konteks dari kata teman. Karena teman itu sejatinya adalah seseorang yang bisa membuat diri kita nyaman dalam bersosialisasi. Kayak gitu sih, Kak.
3: Okay. Kalau menurut aku. Nah, jadi kesimpulannya benar kayak Kak Putri itu. Apa-apa itu memang harus dikomunikasikan ya kalau kita sebagai dianggap teman dekat gitu kan, Kak Putri. Karena apa ya, kalau bisa dibilang, ada juga, ini terjadi sama temanku juga Kak Putri. Kalau boleh cerita sih nggak apa-apa. Bahkan sampai nikah pun kita masih sama seperti nikah yang dulu masih di kala waktu bujang gitu. Jadi apa-apa itu memang harus dikomunikasikan dengan baik sih kalau aku Kak Putri. Benar kan Kak?
2: Benar Kak, Daripada jadi kesalahan pemikiran. Cuman ya dikomunikasikan itu emang penting kayak
3: betul,
2: gitu.
3: Betul.
2: Cuman ketika dikomunikasikan emang harus dengan ego yang rendah kayak gitu. Jangan dengan ego keterikatan. Terus emang mungkin hilangkan kata-kata persepsi dia teman aku satu-satunya. Mungkin itu yang akhirnya kadang menjadi seseorang itu berperilaku saling mengikat dan akhirnya saling menjadikan jauh kayak gitu Kak.
3: Iya, oke. Mungkin itu aja Kak Putri.
2: Iya, dan itu semoga membantu. Tapi sekali lagi, nggak apa-apa sama temennya, harus dikomunikasikan dengan senyaman mungkin. Betul. Cuman kita berteman untuk saling nyaman, jadi jangan pernah naruh kamu ekspektasimu kepada temenmu. Takutnya ternyata temenmu nggak sesuai ekspektasimu, nanti kamu juga yang akan sakit. Intinya berteman itu ada dalam tahap ini teman aku, teman artinya itu adalah seseorang yang membuat kita nyaman. Kalau tidak nyaman, silahkan dikomunikasikan dengan baik.
3: Betul. Memang sampai pernah ada kata-kata juga kan, lebih kalau memang berteman dengan yang baik itu kan lebih baik bicara sama teman lo daripada saudara sendiri. Betul nggak Kak Putri? Ada nggak waktu itu kayak gitu?
2: Iya benar Kak. Makanya kalau udah konteksnya nih teman nggak enak, nah kita nanti tanda tanya apa nih arti teman kayak gitu ya Kak.
3: Nah betul. Oke Kak Putri, makasih ya jawabannya. Semoga yang curhat ini terjawab semua nih untuk curhatannya. Tapi seperti yang Michelle bilang tadi, kalau memang kurang puas boleh di WhatsApp, nanti tak kasih nomornya Kak Putri. Kalian bisa nongkrong ngobrol bareng sama Kak Putri kalau ada waktu Kak Putrinya ya.
2: Siap.
3: Gak kerasa kita udah hampir di penghujung GD Kak Putri di sore ceria ya. Kak Putri, kalau bisa sebelum ditutup, ada gak satu pesan terakhir buat ini pendengar kita hari ini, terutama yang mungkin lagi ngerasa berat sendirian di luar sana Kak Putri?
2: Oke, terima kasih buat Kak Izal yang udah ngasih waktu. Siap. Sebelumnya tadi mau menyampaikan semoga saran-saran tadi itu membantu ke teman-teman yang bertanya. Semoga segala masalahnya juga terselesaikan. Terus buat teman-teman Pro 2 yang lain, jangan pernah ngerasa kalian sendiri. Karena kalian itu sama Tuhan diciptakan tidak sendirian. Kalian diciptakan bersama ratusan sel saraf dan lain-lainnya yang Tuhan bangun sedetail dan sehebat mungkin. Jadi kalian gak pernah sendiri, kalian bersama dengan unsur-unsur terbaik yang Tuhan ciptakan agar menjadi diri kalian yang seutuhnya. Jadi setiap diri kalian adalah individu yang baik, kalian adalah individu yang tepat. Kalau kalian sedang dalam masalah, mungkin saat ini kalian belum berteman dengan diri kalian sendiri, jadi silakan kalian mulai berkenalan dengan diri sendiri, sehingga mencintai diri sendiri, mencintai setiap unsur-unsur terbaik yang Tuhan ciptakan untuk diri kalian sendiri, sehingga kalian menjadi individu yang sempurna. Mungkin kayak gitu, Kak.
3: Oke. Terima kasih waktunya Kak Putri ya untuk sore ini, dan ilmunya juga energi terbaiknya hari ini. Kak Putri, jawabannya luar biasa menurut aku untuk sore hari ini ya. Semoga kalian terbantu dan bisa merubah nih apa yang disampaikan sama Kak Putri tadi, oke? Dan pastinya berwarna dong dengan jawabannya Kak Putri tadi. Kak Putri, terima kasih ya sekali lagi kebersamaannya di sore ceria di IGD tentunya ya. Nanti kita sambung lagi di minggu depan ya Kak Putri.
2: Baik Kak, siap. Terima kasih kembali Kak.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman berdua masih di Suriceria ya, dan perlu diinformasikan buat teman-teman berdua, azan maghrib untuk wilayah Sumenep jatuh di pukul 17 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib, semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, amin, Allahumma amin.

0: Radio Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri.
1: ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi, ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

0: Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Zaman akhir. Menurut Islam, zaman akhir mewakili suatu masa menjelang hari kiamat, ketika akhlak Qur'ani mengemuka di seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW telah menguraikannya dengan cukup terinci di dalam hadis-hadisnya. Sepeninggal Nabi, sejumlah ulama besar Islam menjelaskan lebih lanjut masalah ini. Semuanya mengungkapkan bahwa zaman akhir akan mencakup serentetan peristiwa. Pada tahap pertama zaman akhir, dunia akan mengalami kemerosotan akhlak akibat sejumlah sistem filsafat yang mengingkari Allah. Manusia menjauh dari tujuan penciptaannya, menyebabkan kehampaan rohaniah dan keruntuhan akhlak yang parah. Setelah diterpa bencana besar, perang dan penderitaan, manusia akan mencari jawaban atas satu pertanyaan saja. Di manakah jalan menuju keselamatan? Tepat di saat keputusasaan itu, Allah menugaskan sosok rohaniah untuk menyeru manusia keluar dari kekacauan dan menuju ke jalan yang benar. Dialah Al-Mahdi. Al-Mahdi berarti seseorang yang memimpin manusia ke kebenaran. Menurut hadis, mula-mula Al-Mahdi akan mengobarkan perjuangan di dunia Islam dan mengembalikan muslimin yang menjauhi intisari ajaran Islam kepada iman dan akhlak sejati. Dia mengemban tiga tugas mendasar pada tahap ini. Pertama, menyingkirkan sistem-sistem filsafat yang menolak Allah dan mendukung ateisme. Kedua, menghentikan praktek-praktek yang bukan bagian dari agama, namun disajikan seakan demikian, dan mengungkapkan serta melaksanakan ajaran Islam sejati menurut Al-Quran. Ketiga, membina perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan, serta menyelesaikan masalah-masalah sosial mulai dari bangsanya sendiri dan terus maju memperkuat seluruh dunia Islam secara politik dan sosial. Tahap-tahap zaman akhir dilukiskan cukup rinci oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya 1400 tahun yang lalu dan di dalam karya-karya para ulama Islam. Juga, pada masa kita ini, tanda-tanda zaman akhir sungguh sedang muncul satu per satu. Karena tanda-tanda ini mungkin terjadi terpisah pada satu atau lain waktu, semuanya tampak seperti peristiwa amat biasa di permukaan. Namun, munculnya begitu banyak tanda satu persatu di dalam jangka waktu yang amat pendek tak bisa dianggap sebagai kebetulan. Sinambungnya semua peristiwa yang diuraikan ratusan tahun yang lalu ini, tepat sebagaimana digambarkan, mengabarkan kepastian datangnya Al-Mahdi. Berhentinya Sungai Efrat adalah salah satu tanda kedatangan Al-Mahdi. Sungai terbesar Turki, Sungai Efrat. Sungai ini menyaksikan sebuah kejadian besar di tahun 1975. Bendungan raksasa Kebang setinggi 210 meter memotong alirannya. Dengan kata lain, menghentikannya. Tanda yang ditunjukkan hadis Nabi telah terjadi. Hadis lain tentang hal ini mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hari kiamat tak akan terjadi sebelum Sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas yang mendorong manusia berperang. 99 dari 100 orang akan tewas di dalam pertempuran dan setiap dari mereka berkata, mungkin aku satu-satunya yang akan tetap hidup." Mari kita renungkan ungkapan-ungkapan tertentu di dalam hadis ini. Hari kiamat tak akan terjadi sebelum Sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas. Menurut pandangan bersama para penafsir hadis, pernyataan ini merujuk ke penghentian aliran Sungai Efrat. Memang, di tahun 1975, pembangunan Dam Keban benar-benar memotong dan menghentikan aliran sungai itu. Hari kiamat tak akan terjadi sebelum Sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas. Berkat pendirian dam mirip gunung setinggi 210 meter ini, tanah di sekitarnya menjadi senilai emas. Karena alasan-alasan seperti dihasilkannya listrik, meningkatnya kesuburan akibat terkumpulnya air,
dan kian mudahnya sarana pengangkutan. Hasil proyek pembangunan raksasa ini, yang dikenal sebagai Proyek Anatolia Tenggara atau GAP, mengungkapkan dengan jelas kebenaran ini. Daerah itu pun lalu merengkuh peluang ekonomi baru. Pendapatannya meningkat dan pengangguran berkurang. Di sisi lain, suatu kabar yang baru-baru ini diliput media jelas menunjukkan kebenaran ungkapan yang digunakan di dalam hadis. Menurut kabar itu, foto-foto dari satelit membuktikan adanya timbunan emas di dasar Sungai Efrat. Dan itu bisa dilihat jika airnya ditahan. Yang mendorong manusia berperang. Ungkapan dalam hadis ini merujuk ke peperangan dengan banyak jiwa melayang. Para pemilik tanah di daerah itu menderita kerugian besar karena kekacauan yang berlangsung di dalam jangka waktu teror yang panjang di sana. Dan banyak orang kehilangan jiwanya. Pendeknya, pernyataan-pernyataan di dalam hadis terjadi satu persatu dan dialami tepat sebagaimana di sana.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94.6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Mata ini enggan terpejam, tak ingin hati menutup malam.

di suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi, anjing menggonggong.

itu tiba di akhir nanti, tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
5: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
4: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
5: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kita tetap harus waspada ya, soalnya menurut BMKG ada beberapa jenis bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi saat musim hujan. Yang paling sering terjadi itu banjir. Biasanya muncul gara-gara hujan deras yang bikin air meluap terutama di daerah rendah. Terus ada juga tanah longsor, rawan banget di wilayah perbukitan atau lereng curam setelah hujan lebat, tempo 2. Belum lagi ya curah hujan ekstrim yang datang tiba-tiba kadang barengan sama angin kencang, hujan es, bahkan puting beliung. Angin kencang sendiri bisa bikin pohon tumbang dan merusak rumah atau fasilitas sekitar. Nah, biar tetap aman, yuk mulai dari hal sederhana, jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan yang paling penting, rajin cek info cuaca dari BMKG. Oke deh, Tempro 2, jangan lupa ya, selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Bro 2, kita beralih ke Indo ini ya, ke Bro 2 RRI Jakarta, guna untuk ngikutin Indonesia Bro Indi yang disiarkan langsung dari Bro 2 Jakarta, diikuti seluruh Bro 2 Indonesia yang ada di Indonesia. Oke, selamat mendengarkan Indonesia Bro Indi.

Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Pro Indie, kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi. Karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Sam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di jaga malam kali ini, apa kabar semuanya? Baik-baik sajakah di kau hingga malam hari ini ya? Di hari Sabtu, hari Minggu, waktunya kalian ini weekend bersama keluarga. Dan sampai saat ini kalian masih happy-happy gitu ya. Itu menandakan kalian ini ceria banget gitu di hari-harinya. Seceria jaga malam kali ini sampai pukul 24 malam. Dian akan menemani kalian semuanya, oke? Okay?

0: Oke, teman Pro2 dan di suasana kawasan Urip Sumoharjo nampaknya lagi rame-ramenya gitu ya. Terutama yang berlalu lalang, kendaraan yang aktif gitu karena ada hiburan malam dan juga tontonan malam ya untuk edisi malam hari ini gitu ya. Tapi hati-hati saja bagi kalian semuanya yang singgah di area tersebut gitu ya. Baik itu kendaraan ataupun juga barang berharga kalian, Niki ya. Dan juga keluarga kalian itu jangan sampai lepas pemantauan, apalagi bawa anak kecil nih. Ini bisa menjadi pengawasan ekstra bagi kalian semuanya. Oke, so sit selalu ya. Oke, yuk kita nyantainya masih di suasana Pro 2 ya, di jaga malam kali ini seperti biasanya di request lagunya pop lagu Indo. Dan tadi kita sudah dengar beberapa lagunya, single liriknya manis sekali ya, cantik sekali malam hari ini. Oke, so pasti juga saya akan iringi dengan beberapa referensi menarik gitu. Terkait di sini ada album baru Egita masuk top album debut global Spotify ya, bersanding dengan 3 album Drake lainnya. Yang dimana teman Pro 2 ya, penyanyi dan juga sekaligus penulis lagu Egita ini kembali mencatat prestasi melalui album keduanya ternyata. Di mana yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Nah, belum sampai sepekan ya rilisnya lagu tersebut dan album tersebut ini berhasil masuk jajaran top album debut global Spotify yang juga menempati posisi ke-9-nya. Kemudian dukungan ini dicapai pula menjadi album Egita sejajar ya dengan karya musik internasional seperti Drake, kemudian juga Maulama dan juga sejumlah nama besar lainnya gitu. Dan prestasi tersebut ini menjadi bukti bahwa karya musisi Indonesia juga mampu mendapat perhatian di tingkat global gitu. Nah, singkat cerita dalam proses produksinya Egita ini bekerja sama dengan sejumlah prosedur yang dimainkannya selama ini gitu. Bahkan juga melalui album ini berharap lagu-lagunya ini dapat menjadi teman bagi pendengar yang sedang menjalani berbagai fase kehidupan. Nah, mulai dari kebahagiaan, kesedihan hingga juga tantangan dalam hubungan gitu ya ceritanya teman Pro 2. Oke. Kita akan mainkan lagi dengan lagu-lagu single mereknya nih kali ini nih. Ada juga Back to Friends, kemudian juga nanti ada lagu Orang Dewasa gitu dari Calvin. Mudah-mudahan bisa menempatkan posisi kalian ini dengan sangat bahagia, nyaman sekali bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman perdua, ada cerita lain nih dari Ariana Grande. Ini bukan era peta lah, lewat single barunya, Head of the Eight Might You Love Me. Dilepas jelang internan tour. Jadi ceritanya ya teman perdua, album baru Petal ini lewat perilisan single yang dimana tradisi 29 Mei 2026 lalu gitu ya, diprosederi oleh Max Martil. Nah, dan Ariana sendiri itu menjadi single non soundtrack pertamanya ya, sejak tahun 2025 lalu. Di lagu tersebut, Ariana ini menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepas hubungan ya, termasuk kalimat yang gimana ya, bikin semuanya ini terpukau gitu ya ketika mendengar lagunya. Dan pertama kali Ariana ini mengumumkan album Petal tersebut ini di April gitu. Bahkan ini berisi proyek 12 lagu dan sebagai karya yang lebih liar dan juga berani dibandingkan sebelumnya gitu ya. Dengan demikian, singkat cerita, berakhir dengan 10 pertunjukan di O2 Arena London pada September mendatang gitu. Nah, nantikan ya kalau kalian ini terkesan dengan lagunya dari Ariana. Nah, dan ini juga sempat membagikan teaser misterius ya untuk video musik dan yang menampilkan aktor Justin Long. Nah, album Petal sendiri ini menjadi penerus resmi dari Eternal Sumsin ya, di album 2024 lalu yang debutnya di puncak Billboard 200 dan melahirkan seperti Yes M, kemudian Weekend, Befriend ya, sejak era tersebut. Nah, Ariana ini juga sukses lewat soundtrack film bersama Cynthia Erivo yang termasuk memenangkan Grammy untuk Diving Gravity. Itu. Kak, kira-kira ada cerita lain apa nih di kesempatan lagu Indo kali ini ya, di hit list-nya? Oke, sabar dulu nih. Kita akan dengarkan lagu dari Calvin nih. Kali ini lagu orang dewasa katanya judulnya. Wih, lagu orang dewasa seperti apa nih?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: Oke, teman berdua, kita akan cerita tentang perjalanan yang di debut baru ya, lewat video musik Lemonade, title track dari album studio kedua mereka yang dirilis di tanggal 29 Mei ya 2026. Yaitu kita bercerita tentang Ispa yang tampil sisi baru lewat Lemonade. Nah, di sini ya teman produser, meski tampil dengan visual baru, para member yang juga menegaskan bahwa identitas Ispa ini tetap terasa kuat gitu. Dan Karina sendiri menyebut lagu tersebut sebagai versi Ispa yang lebih sure ya, dan tetap membawa energi tajam dan juga estetikal, tentunya masih khas bersama grup mereka gitu. Sementara juga Giselle ini menjadi memperjelas bahwasanya lagu tersebut ini mengangkat peran untuk tetap percaya diri gitu dan tidak terpengaruh oleh komentar negatif dari luar. Nah, dengan semangat yang ditampilkan, lagu ini hadir sebagai item self improvement ya, yang sejalan dengan rilisan mereka sebelumnya seperti Wish Plus yang sementara itu juga kolaborasi bersama Becky ini menjadi penutup album dengan menawarkan versi-versi terbaru yang telah diaransemen ulang gitu ya. Dan singkat cerita lagi, mereka akan dijadwalkan besar di tahun ini. Nah, setelah Karina dan juga Ningning ini menjadi debut mereka di Met Gala. Nah, grup tersebut bersiap tampil di Lollapalooza. Nah, musim panas. Nah, sebelum mulai tur dunia. Nah, bertajuk Sening yang dipopulerkan oleh Ningning sendiri gitu, memberikan bocoran bahwa penggemarnya akan melihat banyak sisi baru Ispa. Wih, asik sekali. Kalian tertarik ya dengan konser mereka gitu di debut barunya. Nah, ini menjadi lengkap dengan produksi panggung dan juga visual yang lebih besar nantinya ya, teman produser yang lewatkan. Ini startnya sudah mulai tanggal berapa tadi? Di 29 ya, 29 Mei gitu. Tinggal kita nantikan saja di tahun ini. Wah, pasti menjadi pesta besar-besaran. Oke. Ada memori kali ini kita pungkaskan gitu ya di lagu hits list popnya untuk edisi malam hari ini. Kita lanjut nanti di 100% jadul.

0: Jadul.
1: Sebilang 6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut di jaga malamnya kali ini, kita akan menikmati lagu-lagu di playlist kita di 100% jadul gitu, dan cerita-cerita keunikan. Oke, okay? Yang pastinya kita bukan bercerita tentang zaman tempo dulu ya. Masih di tahun 2000-an gitu, dan lagu-lagu

0: jadul.
1: Oke, teman perdua, kita akan cerita di 100 jadul kali ini dengan referensi film ya. Jadi ada cerita film prequel Rambo akan rilis di tahun 2027 nanti ya. Noah Centineo jadi Rambo muda. Nah, ini resmi nantinya ya yang juga menetapkan jadwal rilis filmnya yaitu John Rambo. Terbaru bahkan dari waralaba aksi legendaris Rambo. Dan film tersebut ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 4 Juni 2027. Nah, nantikan ya di tahun depan gitu. Nah, John Rambo ini akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar belakang waktu sebelumnya menjadi peristiwa yang sangat gimana ya? Seru sekali dalam Fresh Blood ini di tahun 1982. Bahkan film asli tersebut ini sebelumnya dibintangi oleh Sylvester Stallone. Nah, kemudian film tersebut ini menjadi awal dari waralaba aksi populer yang melahirkan sejumlah sequel seperti Rambo 3 dan Rambo Last Bolt. Nah, seri Rambo. Nah, kali ini akan berfokus pada seorang veteran pasukan khusus Amerika Serikat yang mengalami trauma akibat perang Vietnam. Meski demikian ya teman perdua, di sini mengisahkan pengalaman perang tersebut juga memberikan kemampuan militer luar biasa. Bahkan kemampuan tersebut ini nantinya digunakan untuk melawan polisi korup. Nah, yaitu pasukan musuh hingga kartel narkoba. Itu ya sepintas ceritanya. Lanjut nanti definisi dari film tersebut gimana lagi nih Kak Dian? Oke, nanti saya akan ceritakan ya. Kita akan masih cerita tentang Rambo yang akan dirilis di tahun 2027 terbarunya seperti apa gitu ya. Ada juga luar biasa dari Yuka. Kemudian ada apa yang enak lagi ya buat kalian? Ada Sarah Wijaya. Nah, Full Again. Kemudian dari Yovian Nuno-nya sendiri ada sakit hati. Yang penting mudah-mudahan kalian ini nggak sakit hati. Nggak ada yang lagi gimana ya sedih-sedihnya gitu ya. Pastinya harus tetap selalu ceria, semangat gitu ya menjalani hidup. Mumpung masih muda kalian ini semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: agama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Vamos pro Zen Jadwal.
1: Oke, teman berdua, kita masih ngomongin perfilman yang diangkat kembali gitu ya, serial Rambo. Di mana film tersebut ini juga dibintangi John Toby dan juga Kunsi Isais. Ada juga Jefferson, ada juga Tammy. Nah, sementara itu kursi sutradara diisi oleh Jalmari. Nah, dengan naskah yang ditulis oleh Rory Haynes dan juga Sohrab. Nah, jadi nantikan buat kalian nih yang seneng nonton filmnya Rambo. Rambo ini sudah mulai tahun berapa ya dulu? Katanya sih ada masih tahun jadul banget gitu. Di tahun 82 malah. Bahkan dianya masih belum lahir gitu ya. Tapi seru film ini ya. Bisa lihat aksi-aksi mereka ini yang ekstrim gitu. Seakan berada di dunia nyata. Bahkan ini akan tetap terlibat di proyeksi sebagai produser, yaitu Stallone. Nah, juga bersama Anthony Russo. Jadi kehadiran mereka ini menambah antusias penggemar terhadap proyek yang akan mengungkap awal perjalanan Rambo. Itu nantikan. Tapi masih di tahun berapa ya? Di tahun 2027 gitu, di pertengahan ya, kisaran kurang 1 tahun lagi lah. Gitu. Karena membuat film ini tidak mudah ya, teman berdua. Jadi baik dari aksi mereka, kemudian bintang-bintang yang akan membawakan peran mereka, ini sangat jeli sekali dipilihnya gitu ya, untuk mendapatkan film yang sangat spesial gitu dan penuh makna gitu dari perjuangan si Rambo. Kira-kira kita akan ngomongin apa lagi nih kak perfilmannya? Ada deh, ada. Yang pastinya kalian tune in terus deh bersama frekuensi kita gitu ya, sampai nanti menjelang pukul 24. Dian akan setia menemani kalian nih sampai menjelang Nina Bobo gitu ya. Yuk kita simak dulu, kita dengarkan sama-sama dulu nih di musik aktifnya kali ini ada Pancing Lindung ya. Mungkin kalian ini sempat dengar setiap harinya di musik aktifnya. Dan nanti juga Dian akan susulkan lagu berikutnya nih, ada Yovie and Nuno, Sakit Hati. Ada juga Bemi Somebody dari Noras juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.
7: Oke, teman Pro 2, kita lanjut kembali bercerita tentang nostalgia Meteor Garden. Ini sebuah personil Forever. Imana yang tampil solo hingga nostalgia Meteor Garden. Dan penampilan solo ini dibuka oleh Vanis Wu yang membawakan lagu Dance Until We Die. Dan juga kemudian ia membawakan lagi Peace by Peace. Nah, Everywhere yang ia membawakan dengan vokal yang stabil dan santai sekali, namun detail. Berbalut nuansa serba ungu hitam, kompak ya dengan backdancernya. Jadi ceritanya di sini penampilannya yang bisa mengejutkan penontonnya karena ia memainkan gitar di salah satu lagu berjudul PPW. Nah, kemudian ia membuka blazer ungunya dengan mengenakan sleeveless dan hal ini pun juga mengundang antusias penonton gitu ya. Setelah Vanis Wu ada Fixu yang juga membawakan lagu Zui To Be Doesn't Say. Ini kesempatan kalinya menunjukkan bahwasanya skill menyanyikannya dengan vokal yang lembut ya teman Pro 2. Nah, lagu keduanya ini ia bawakan bersama-sama dan lagu yang juga menandai kembali Fixu ini ke dunia tarik suara gitu. Karena kemungkinan agak lama vakum gitu ya mungkin ya ceritanya. Nah, dan lagu tersebut ini menceritakan tentang dilema cinta dan juga keengganan untuk mengalah di tengah konflik. Wih. Aduh, siapa yang benar gitu ya. Seru juga nih ceritanya ya. Lanjut ceritanya, ya jangan kemana-mana dulu. Kita kembali mainkan lagi nih lagu-lagunya di playlist kita gitu ya. Sayang sekali kalau nggak keputer. Nah, sama MD yang cantik kita ya. Ada Mbak Dina. Makasih deh Mbak Dina.

0: Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, Teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, Teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu. Mel, kamu sering gak lihat debat panas di media sosial?
2: Tiap hari malah.
1: Astacita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
2: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
1: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
2: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
1: Demokrasi dewasa dimulai dari kita loh.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kita lanjut masih di jaga malamnya gitu ya, dengan cerita penutup hari. Kita sambung kembali di cerita penutup harinya. Kita tadi sudah bercerita tentang personel Fave Forever gitu. Nah, setelah Vanessa Wu ada Visi Chu yang juga membawakan lagu tersebut ya, maka ini menjadi kesempatan mereka kembali untuk menunjukkan skill menyanyinya ya dengan vokal yang lembut gitu. Nah, lagu kedua ia akan membawakan Wogif yang di mana lagu ini menandakan kembalinya Fixu ke dunia tarik suara gitu, dan ini menceritakan tentang dilema cinta dan kenangan untuk mengalah di tengah konflik gitu. Selanjutnya ya teman Pro 2, ia membawakan lagu berikutnya yaitu dengan lagu ini adalah album solo Mandarin yang pertama dari Fixu. Nah, lagu ini dirilis di tahun berapa ya? Di tahun 2002 lalu. Oh, lama sekali sudah ya, tepatnya di bulan Januari. Nah, sudah beberapa tahun ke sekarang, dan lagu utama adalah album yang menceritakan tentang harapan, cinta yang tulus. Gitu. Kemudian setelah Fixu ini dan juga Asin membawakan lagu hits mereka, milik mereka ya, maka kemampuan vokal yang sangat tinggi itu membuat penonton turut kagum melihatnya. Nah, setelah penampilannya bersama Asin, dia sempat mengatakan nih untuk mengumpulkan mereka bertiga ke Jakarta yang sulit. Karena ia berharap dirinya punya kesempatan lagi membawa Jerian, kemudian juga Vanessa Wu, ada juga Fixu ke Jakarta gitu tujuannya. Ya mungkin untuk bisa kompak kembali gitu ya ceritanya ya teman Pro 2. Oke. Yuk, lambat laun kita masih bercerita tentang mereka gitu. Sambil lalu kita menikmati lagunya di cerita penutup hari kali ini. Ada Me Again ya dari Sasa. Kemudian nanti juga apa nih, dari Cynthia juga ada nih. Hanya dalam mimpi gitu. Nah, kalau kalian punya cita-cita kemudian kemauan yang tinggi gitu, jangan hanya dikejar di mimpi saja ya, baiknya dinyata. Biar nanti bangunnya ketika kalian bermimpi sukses malah kebaliknya. Nah, mending kita jangan hanya bermimpi saja gitu ya guys ya.

0: DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman Pro2, kita lanjut kembali bercerita ya di penutup harinya untuk edisi Jaga Malam kali ini. Dan kita masih semangat ya bercerita kepo-kepoin tentang dunia mereka. Siapa sih kak mereka? Masih tetap ya, masih tetap personil dari Forever gitu. Dan penampilan mereka ya, penampilan solo terakhir mereka ini ditutup oleh Jerian. Dan ia juga membawakan lagu sensi untuk pembukaan dengan berbalut setelan jas serba merah gitu. Bernostalgia kembali dengan Meteor Garden, dan keempatnya ini tampil membawakan lagu nostalgia Meteor Garden berjudul Juibu Ningsi Quinni. Sulit ya? Iya dong, karena ini juga di aransemen bersama dengan lagu Mandarinnya gitu. Dan saat membawakan lagu ini, penonton ini teriak histeris sekali ya, bahkan ada yang menangis gitu. Karena mungkin lagunya menyentuh sekali sama hati-hati para penggemarnya gitu dengan lagu yang satu itu. Dan lanjut cerita lagi, para personel pun ini meminta penonton ini menyanyi bersama-sama dengan penuh haru, dan penontonnya ini menyanyikan bersama dengan sangat kompak sekali karena mungkin hafal ya dengan lagunya dan liriknya yang sangat menyentuh gitu. Bahkan keempatnya ini membawakan lagu berikutnya yaitu Fading in Love. Nah, dengan penuh haru penonton kembali dibuat menangis gitu. Nah, selain kedua lagu di atas ya, Forever ini juga membawakan lagu hits soundtrack Meteor Garden lainnya. Nah, untuk diketahui bahwasanya konser ini akan digelar selama 3 hari gitu. Nah, kemarinnya mulai tanggal 28 Mei gitu, dan sampai Sabtu kemarin ya di tanggal 30 Mei. Nah, bahkan konser ini juga dipromotori oleh Color Asia Live di Forever, digelar di Indonesia Arena Senayan Jakarta. Nah, seru banget gitu ya kalau kalian ini nggak kelewat nonton bersama atau menyaksikan bersama konser mereka. Oke, itu tadi simple cerita dari sang legendaris juga personil Forever yang tampil solo hingga nostalgia Meteor Garden gitu. Nanti Dian juga punya cerita lain gitu. Netflix ini umumkan tanggal rilis Squill, dan juga bertepatan di tahun 2026 ya teman Pro2. Jadi setia terus nih sambil kita nikmati lagu-lagunya syahdu gitu di playlist kita, menghantarkan istirahat kalian semuanya ya.

0: Oke, teman perdua, kita lanjut lagi di cerita penutup harinya ya. Oke. Ada Kak Refka nih barusan ya. Kangen ya sama Kak Refka ya. Mau tak suruh-suruhin dua ya. Ada di Pro 1 dan Pro 2. Oke. Kebetulan kita lagi tugas malam sama-sama nih. Di Pro 1 ada Kak Refkanya gitu ya. Oke, semangat selalu kita dijaga malamnya. Nah, jadi kita kembali lagi di cerita penutup harinya. Ada Netflix ini umumkan tanggal rilis Squall and Wall. Nah, jadi serial Squall serial ini akan tayang perdana di Netflix pada 24 September 2026. Nah, masih ada kesempatan nih kalian nih yang bakallah nonton langsung mungkin ya. Dan ternyata teman perdua, tanggal tersebut ini bertepatan dengan 39 tahun. Wih, sejak serial orisinilnya ini pertama kali didebut gitu. Sudah lama sekali ya, 39 tahun ini usianya. Nah, ini bahkan dilansir dari Variety. Nah, lanjut cerita, serial ini merupakan kelanjutan dari versi tahun 1987. Dan kembali berlatar di kampus fiksi HBNSU. Nah, Hilman Colik ini, Maleh Joy, ini didapuk sebagai pemeran utama dengan karakter Deborah Wainin. Dan di samping itu pula ditemani dengan Putri dan juga Denny Weni dan juga Whitney. Nah, ini menjadi pelengkap dari tokoh Deborah, digambarkan sebagai sosok bebas berjiwa seni, kemudian berhati besar, serta juga masih mencari arah hidup di lingkungan kampus itu. Nah, cerita ini pula ya teman Pro 2, ini memperkenalkan generasi baru mahasiswa Hilma Celik. Gitu. Lanjut Kak ceritanya. Oke, sabar dulu. Kita mainkan lagi ya lagu-lagunya. Nanti ada tunes dari judulnya di sini Pergi gitu. Kemudian ada juga Alzira si Perkasa gitu. Setelah jeda pariwaka berikut ini ya, teman Pro 2.
1: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
5: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
4: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
5: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
6: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
7: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Tune in FM 94.6 RRI Produa Sumeneb.
1: Kita pungkaskan ya di cerita penutup hari ini di Produa FM gitu. Dan masih fokus kita beri cerita tentang dunia Netflix ya, yang umumkan tanggal rilis di bulan September 2026, tepatnya di tanggal 24 gitu. Generasi tersebut ini yang diantaranya ada Rashida Duval dan yang mengambil jurusan hukum pidana sebagai mahasiswa generasi pertama di keluarganya. Bahkan selain itu ada juga Shaquille Johnson yang seorang atlet bintang 5 yang membawa nama besar keluarganya. Selain itu pula juga diperkuat oleh Amir, sang mahasiswa psikologi yang lebih mahir ya membantu orang lain dibandingkan menghadapi masalahnya sendiri gitu. Ada juga Hasan Henry ini juga memperkuat seorang gadis desa religius yang sedang mencari jati dirinya. Nah, sementara itu Kajol ini merupakan pengusaha fashion muda ya asal Gaha dan juga Nigeria yang berupaya mewujudkan visi kreatifnya gitu, teman Pro 2. Jadi di sini sejumlah karakter lama dari serial sebelumnya juga kembali muncul. Nah, termasuk Whitley, kemudian juga Danny bersama beberapa tokoh ikonik lainnya. Nah, serial ini pun turut menghadirkan berbagai pameran tambahan dari industri hiburan. Dan pengumuman ini disampaikan dalam acara Netflix Collaboration. Nah, di Amerika tepatnya ya, Black Film Festival gitu. Dah, silakan kali ini nantikan filmnya ya. Ini terilis kembali era tahun 87 ya, yang diaresmen kembali perfilman mereka gitu bersama rekan-rekan terbarunya gitu di bulan September 2026 ya, teman Pro 2. Oke. Nah, selepas ini di cerita penutup hari jangan kemana-mana nih, stay tune terus dan setia bersama Pro 2 FM. Karena seperti biasanya ya, segmen penutup kita di Jazz Music di pukul 23 waktu Indonesia Barat, oke? Okay?

0: Just Music Gerdua.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Dan lanjut di jaga malamnya kali ini, debat yang paling kalian nanti-nantikan gitu ya, sambil sembari kalian menjelang istirahat malamnya di Jazz Music

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Hai tuan pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak cingur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek teman pro yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya di sana di Jakarta, itu di Jawa Barat. Daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya teman pro yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Percuma punya sumber daya alam kalau manusianya nggak disiapin. Nah, anak muda sekarang butuh akses belajar yang adil, skill yang relevan, dan mental yang sehat. Bukan cuma pintar, tapi juga berkarakter. Karena masa depan Indonesia bukan ditentukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro2 akhirnya sampai di sini dulu ya. Dian menemani kalian semuanya di Jaga Malam. Dan besok pagi kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro2 FM. Selamat menjelang istirahat malam kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini. Hari Senin tanggal 1 Juni 2026, siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pagi semuanya, hai hai hoi hai hoi. Wah, apa kabarnya nih kalian semuanya? Baik-baik saja kah di kau gerangan? Nongol lagi deh bersama saya Dian yang akan menemani kalian semuanya untuk debat pagi kali ini di Spada seperti biasanya ya. Dan nanti juga saya akan ajak dengan beberapa informasi-informasi terupdate, kemudian juga jangan lupa info lalinya juga ya, info lalu lintas, kemudian juga mana nih APK. Kemudian di pukul 9 nanti juga ada segmen seperti biasanya ya, muda ngide. Oke deh, sampai pukul 10 waktu di Seberat nanti, yang pastinya Dian akan menemani kalian semua, Pro 2 FM. Just Music Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Salah satu beribadah karena Allah yang itu akan bernilai ikhlas, kita tidak mengandalkan amal kita. Al-i'timad 'alal amal nuqsanu raja inda wujudi salal. Ketika kita mengandalkan amal kita, maka setiap kita akan menemukan kelemahan dalam tubuh kita, kita meninggalkan keistiqomahan tersebut, kita akan mundur dari ambisi kita atau keinginan besar kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan mengandalkan amal, karena mengandalkan amal itu adalah tanda bahwa kita tidak beribadah kepada Allah, hanya beribadah dengan amal kita.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Just Music Pro 2.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kini saatnya Dian akan mulai menemani kalian semuanya dengan celotehan beberapa segmentasi acara. Oke. Bangun, bangun. Semuanya harus berjiwa patriot gitu ya. Nggak ada yang boleh gimana ya, letoy-letoy deh. Karena so pasti tuh kalian semuanya sekarang ini tanggal 1 Juni ya. Tanggal 1 Juni tepatnya di tahun 2026 kita akan selalu berbahagia gitu ya. Kenapa enggak? Karena kalian ini adalah pemuda-pemuda yang cerdas gitu. Selain cerdas, kalian itu harus bisa bermanfaat kepada seseorang. Kemudian kita juga bisa membuat lingkungan kita ini lebih nyaman gitu ya, dengan terciptanya pemuda-pemuda yang teramat sangat-sangat sehat gitu. Wih, maka dari itu bangkit dan juga lahirkan dari jiwa kalian semuanya, berjiwa patriot gitu ya, seperkasa Pancasila gitu, yang selalu mengembangkan sayapnya, yang juga disimbolkan dengan burung Garuda. Wah, mantap sekali itu kalian ya. Harus menjadi motivasi bagi diri kita sendiri, nantinya kita akan bermanfaat untuk orang lain gitu. Selamat lahir Pancasila, Pancasila ya, untuk hari ini di 1 Juni 2026, oke? Yuk, sebelum Diana colotekan beberapa segmentasi acara ya teman Pro 2, saya akan awali dengan info-info Pro 2 terupdate kali ini. Dan kalian juga harus otak-atik tuh, scroll terus nih medsos kalian, terutama laman resmi WhatsApp kita ya di rri.co.id. Kalian juga bisa scroll dengan beberapa informasi baik di dalam provinsi ataupun juga di luar provinsi. Seperti yang saat ini di layar kita, yaitu informasi perdana terkait tentang Pemkab Sampang ini perketat penyaluran pupuk subsidi. Dan kali ini diterjunkan dari rri.co.id di kawasan Sampang ya. Jadi pemerintah Kabupaten Sampang terus memperketat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan juga tepat waktu. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Permentan yang berlaku, bergabung menjadi anggota kelompok tani atau POKTAN kini menjadi syarat mutlak dan juga pintu masuk utama bagi petani yang menikmati fasilitas subsidi negara tersebut. Melalui penguatan peran POKTAN ini, Pemkab Sampang juga berharap bahwasanya penyaluran pupuk subsidi dapat lebih terlancar dan juga meminimalisir resiko salah sasaran di lapangan. Nah, kita beralih untuk informasi selanjutnya ya teman Pro 2. Kali ini rri.co.id dan juga memberikan informasinya dari kawasan Mekah ya, bahwasanya prosesi Armusnah Kloter Supa 72 asal Bangkalan berlangsung aman, tertib, dan juga sukses. Seluruh jamaah mengikuti rangkaian ibadah tanpa kendala, tidak ada yang tertinggal maupun juga dirawat di rumah sakit. Dari itu, pembimbing ibadah Haji Kloter Supa 72 Wafir mengungkapkan, sebagian jemaah telah menunaikan tawaf ifadah, sementara untuk lansia dan juga jamaah resiko tinggi dijadwalkan malam ini pukul 22 waktu Amerika Serikat. Dan juga maksud kami waktu Arab Saudi ya. Selain itu pula rombongan juga merencanakan pelaksanaan umrah sunnah ambil mikot dari Jirnah maupun juga Hudaibiyah sebagai bagian dari pengayaan ibadah. Dan kita akan beralih untuk informasi terkait dunia olahraga ya, di mana turnamen sepak bola antara pelajar yang juga digelar oleh Asosiasi Sepak Bola Kabupaten Aska PSSI Sumenep secara resmi juga berhasil berakhir ya pada hari Minggu 31 Mei 2026. SMA Ampunten keluar sebagai juara tingkat sekolah menengah atas atau sederajat setelah mengalahkan SMA 2 Sumenep melalui adu tendangan penalti. Ketua Aska PSSI Sumenep, Febmi Nurdiansah, mengatakan turnamen sepak bola antara pelajar memberikan banyak manfaat bagi perkembangan olahraga sekaligus pembinaan generasi muda di daerah. Menurut Fahmi, Turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi ya, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sekolah dan juga pelajar melalui kegiatan olahraga yang positif. Nah, itu tadi ya teman Pro 2, informasi untuk edisi pagi hari ini yang bisa kami update kan, dan terus stay tune bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini. Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.
1: Oke, teman perduangan, saatnya kita tengok-tengok dulu gitu ya. Awan kita secerah apa? Secerah hati kita atau semuram hati kita? Yang pastinya nggak ada yang muram-muram hatinya ya. Harus selalu ceria dan selalu bangkit gitu. Seperti Pancasila yang sekarang lagi melebar sayapnya, disimbolkan dengan burung Garuda. Wih, mantap sekali. Oke, aktivitasnya mudah-mudahan kalian sudah perhitungkan matang-matang ya. Kalau dari tadi malam ya cuacanya kan di Sumenep sendiri aman-aman saja gitu. Nggak tahu deh kalau di hari ini nih teman bro 2. Oke, yuk kita intip terlebih dahulu nih untuk hari ini di hari Senin ya, tanggal 1 Juni 2026. Untuk kawasan Sumenep bagian utara nih kayaknya gimana ya? Bisa dikatakan berawan tebal deh. Di pukul berapa kak? Di jam 7-nya nanti. Kemudian sampai pukul 10, sampai pukul 13 siang atau jam 1 siang ya. Kemudian sampai sore hari, sampai malam hari di pukul 19 atau pukul 7 malam. Kemudian lanjut lagi kalau di pukul 22-nya atau pukul 10 malamnya kembali cerah deh. Kemudian bisa lanjut kembali berawan tebalnya, agak dingin-dingin gitu ya. Tapi nggak ada tanda-tanda hujan gitu di bagian utara di Sumenep sendiri. Oke. Kalau di bagian selatan kak, nih saya lagi di kawasan selatan nih. Oke. Kalau di selatan mah agak berawan tebal ya di pukul 7-nya. Kemudian lanjut di pukul 10-nya masih udaranya kabur-kabur gitu ya. Jadi aman-aman saja deh kayaknya. Kemudian sampai pukul 22 nanti kembali cerah gitu. Dan pada akhirnya di dini harinya juga kembali tebal. Tapi nggak ada tanda-tanda hujan gitu. Dan pastinya anginnya juga lamsam sekali. Masih di kisaran 0-86 ya. Perkiraan paling banter ya, paling cepat anginnya di kisaran 0,93 gitu. Aman deh untuk kalian semuanya yang mau beraktivitas di hari ini ya di kawasan Sumenep. Oke, kita melaju lagi ke mana nih? Ke kawasan Pamekasan ya. Kayaknya di kawasan Pamekasan sama aja deh. Kita ditemani berawan sedikit ya di pukul 7-nya, kemudian lanjut di pukul 10-nya berawan tebal gitu, ada tanda-tanda rintik mungkin ya, sampai jam berapa nih? Jam 1:30 malam nanti gitu ya, bergeseran hari ya. Oke, kalau besok harinya insya Allah masih belum muncul nih tanda-tandanya. Tapi aman kok, kalau misalkan udaranya ini masih di kisaran angka 0,86. Gelombang lautnya pun juga agak lamsam ya, di 0,5 sampai 1,25 meter. Nah, jadi aman-aman saja untuk yang berada di perairan kawasan mana tadi? Pamekasan ya. Mungkin di mana? Di Pantai Cumiangnya juga mungkin aman-aman saja, lamsam saja di sana perairannya. Oke. Kalau di Sampang mah sama juga, sama seperti di Pamekasan tadi, diawali dengan berawan di pagi hari, kemudian lanjut di siang menjelang sore, kemudian menjelang malam juga masih ditemani dengan berawan tebal, dan kisaran anginnya pun juga masih cukup stabil ya di angka berapa nih? 98 km ya. Dan juga perairannya pun juga sangat aman sekali, lamsam di 1,25. Kemudian di Bangkalan nggak tahu nih, oh ternyata sama juga ya. Berarti di kawasan Madura kayaknya aman-aman saja deh untuk cuacanya kali ini. Dan suhunya pun juga masih cukup normal lah, di kisaran 29 paling rendah. 27 ya, 27 paling rendah, dan juga paling dingin, paling hangat nih di 30 derajat Celcius. Oke, untuk memasuki siang hari sama juga seperti di Sumenep ya. Aman untuk semuanya. Kalau misalkan kita intip ke Pulau Sepudi atau Kangen, boleh nggak kak? Boleh. Oke, yuk. Kali ini di Sepudi malah dari pagi ya sampai menjelang pergantian hari. Ini ditemani dengan berawan tebal. Wih. Sudah di kepulauan ditambah udaranya yang cukup sejuk gitu ya, karena awannya masih tebal. Dan juga untuk kecepatan anginnya di kisaran 0 sampai 80 km ya. Ini sudah paling banter sekali nih anginnya. Kemudian untuk perairannya pun juga lamsam, sama juga di kawasan Pamekasan, Sampang dan juga Bangkalan di 0,5 sampai 1,25 meter ya. Dan untuk suhunya pun juga terendah di sini di kisaran angka untuk Kepulauan Kangean 28 derajat Celcius. Ih, dingin sekali ya. Harus benar-benar pandai menjaga kesehatan deh. Terupdate untuk informasi cuaca kali ini, ya kiranya sampai di sini dulu ya, guys. Kita intip besok pagi dulu, ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 90.6 Pro 2 RRI Sumeneb.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya di kesempatan kali ini, okay, kita harus berbangga diri gitu ya. Bangga berbahasa Indonesia itu lain arti dari kita mencintai tanah air kita sendiri. Okay. Teruntuk kalian semuanya yang pastinya memiliki tanda-tanda kecintaan kita kepada bangsa kita, harus tahu dong, harus bangga berbahasa Indonesia dan memahami, kemudian menguasai bahasa Indonesia gitu, apapun itu. Baik bahasa daerah pun juga harus ya, harus. Satu sama lainnya harus bisa mengenal bahasa daerah kita gitu. Terlebih dengan bahasa yang satu ini ya, bahasa Indonesia. Kita jumpa kembali di istilah lain dari bahasa Indonesia, dari kata pelajaran hidup seseorang. Ini bisa disimpulkan apa kira-kira ya? Di berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 4 kotak yang terisi, satu di depannya adalah huruf R. Kemudian kosong, tidak ada hurufnya. Kemudian kosong lagi, tidak ada hurufnya. Kosong lagi, tidak ada hurufnya. Kemudian disambung kembali, ada Y, A, T. Kira-kira apa nih kalau perjalanan hidup seseorang dalam artian singkatnya? Oke, saya tes imajinasi kalian nih di Bangga Berbahasa Indonesia BBI bersama Pro 2 FM.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Oke teman Pro2, kita balik lagi gitu, masih di suasana BBI, Bangga Berbahasa Indonesia, yang tersimpel saja ya, kalau kita memetik pelajaran hidup seseorang, pelajaran diri kita sendiri ya, pelajaran hidup Dian mungkin ya, itu bisa di kanvas dengan sesimpel mungkin di dalam hati gitu, menjadi pelajaran benar-benar bisa membawa hikmah kita gitu ya. Tapi jawabannya bukan hikmah loh ya teman Pro2. Kita saatnya berbagi dan isi kotak yang sudah kosong-kosong dari tadi ya, yaitu pelajaran hidup seseorang adalah riwayat. Oke, makasih yang sudah komen dari tadi.
1: Harganya 60.000.
2: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Listen to Pro2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, teman Pro2, sebelum kalian ini melanjutkan perjalanannya dan juga agendanya hari ini, terlebih dahulu ya, kalian harus benar-benar menguasai medan gitu. Dalam artian harus patuh dan tertib lalu lintas. Dan info lalin kali ini yang mungkin bisa Dian update-kan sebagai panduan buat kalian semuanya nih, terutama dari pemuda-pemudanya yang masih belum paham gitu, fasih gitu, menggunakan rambu-rambu lalu lintas yang mungkin ini bisa menjadi kesalahan kita. Nah, kita harus ketahui nih, ada 5 kesalahan dalam berkendara yang pastinya harus kita hindari gitu. Biar yang pakai seragam coklat tidak sebel deh sama kita. Oke. Nah, teman berdua, ini yang pertama, mungkin kita harus menghindari belok nggak pakai apa ya, lampu sen mungkin. Tahu nggak lampu sen itu yang mana? Yang kelap-kelip di kanan-kiri gitu. Nah, itu harus benar-benar standby sesuai dengan arah yang kita mau gitu. Kalau ke kiri, jangan nyalakan sen ke kanan gitu. Pamali katanya ya. Kalau diterobos. Nah, kemudian potong jalur seenaknya saja, nggak boleh itu. Harus patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan sampai memotong jalan seseorang atau tanda-tanda yang tidak kita nyalakan. Ini juga bisa mengganggu perjalanan seseorang gitu, kendaraan seseorang. Kemudian yang berikutnya, berkendara sambil merokok nggak boleh ya. Kalian remaja-remaja yang sudah tahu rasanya rokok, nggak boleh itu kalau di jalan. Mending dongkrong, tapi jangan sampai kecanduan rokoknya ya. Mending duduk santai saja gitu. Jangan sampai berkendara, baik itu roda 4 ataupun juga roda 2 ataupun juga roda 3 ya. Nggak boleh. Nanti gimana ya? Ini yang namanya batang rokoknya itu, atau mungkin putengnya itu ya. Itu biar tidak kena sama mata seseorang gitu di belakangnya gitu. Jangan sampai ya. Kemudian apalagi main HP sambil nyetir nggak boleh ya. Apalagi mabuk-mabukan sambil nyetir nggak boleh itu ya. Main HP ini harus dibatasin ketika kita mengendarai kendaraan kalian ya, baik roda 2 ataupun juga roda 4 gitu. Apalagi teleponan seenaknya gitu di jalan sambil bawa kendaraan kalian, nggak boleh ya, bahaya. Kemudian lawan arus nih, kalau di Sumeneb sendiri kayaknya juga ada ya, jalan satu arus atau jalan satu arah gitu, nggak boleh sampai melawan gitu. Nanti kalian itu bisa dijewer sama yang pakai baju coklat atau petugas kepolisian, oke? So situt kalian.